0: Nian. Nyata yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya.
3: Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
1: Kacau Antapani.
2: Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Oh, cinlok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin.
1: Balok dong.
0: Balok.
1: Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
2: Iya.
0: Ada storytelling.
1: Ada lah. Susi Susanti.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: mau dengerin yang seru di pagi hari.
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah tak marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
6: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Produa FM yuk.

0: Ngomongin kemarin tentang Met Gala teman Pro 2 ya, ada satu alasan kenapa Meghan Markle gak pernah muncul di Met Gala dan Brooklyn Beckham gak hadir lagi dalam gelaran tahun ini. Alasannya adalah Anna Wintour. Jadi Bose Fudge sekaligus kepala pelaksana Met Gala sejak tahun 1995 ini menolak mengundang pasangan Harry dan Meghan Markle, juga Brooklyn Beckham, Nicola Peltz dengan alasan pribadi. Jadi kan untuk yang datang ke Met Gala tuh dipilih, dikurasi, dan yang milih-milihnya tuh si Teteh Anna Wintour ini, teman Pro 2, Teteh. Si nyonya satu ini ya. Gitu, dan jadi seorang sumber mengatakan teman Pro 2 ya, sebenarnya si Anna Wintour ini tuh udah kenal dekat sama keluarga Beckham selama bertahun-tahun, dan dia orang pertama yang masuk ke acara Victoria. Dan even ada rumor bahwa Brooklyn dan Nicola diundang tahun lalu di Met Gala, itu nggak pernah terjadi karena Anna Wintour ini melindungi teman-temannya termasuk ya David Beckham dan Victoria sendiri. Hubungan antara Brooklyn dan Victoria David Beckham beberapa tahun ini semakin memanas. Bahkan sebelumnya Brooklyn ini disebut meminta kalau David dan Victoria ingin berkomunikasi dengannya harus melalui pengacaranya dari Brooklyn. Gitu banget ya. Ini adalah durhaka sama orang tua, jadi gak diundang di acara Met Gala. Gitu ya. Bukan cuma itu, si Brooklyn juga mengaku diminta menyerahkan hak namanya diduga terkait warisan kepada David dan Victoria menjelang Brooklyn menikah dengan Nicola Peltz, dengan alasan bahwa perempuan kelahiran 95 ini bukanlah bagian dari keluarga Beckham. Cenah. Aduh, kalau Meghan Markle ya, sumber mengatakan kedekatan Anna Wintour dan Ratu Camilla ini mempengaruhi penilaian jurnalis tersebut dengan mantan aktris Suits ini, teman Pro 2. Apalagi Meghan Markle konon sempat membuat Anna Wintour kesal karena terlalu dekat dengan editor British Vogue saat itu, Edward Annenfall. Dan kedekatan ini juga yang membuat Meghan Markle menjadi editor tamu untuk edisi tahun 2019. Namun hubungan Annenfall dan Markle juga mengalami keretakan karena Meghan Markle tidak mendapatkan izin untuk menjadi cover edisi September tahun 2022 ya. Gitu, jadi waktu itu si Meghan Markle mengajukan permohonan kepada Anna Wintour via Zoom, dan Meghan Markle meminta untuk tampil di sampul Vogue edisi Amerika Serikat dan Inggris, tapi menurut sumber anaknya gak mau. Si Anna Wintournya gak mau, teman Pro 2. Gitu, jadi kayak kalau ada yang kayak rese dikit, bermasalah dikit, gak deh, gak gue undang. Gitu kali ya konsepnya Anna Wintour. Ya gimana, soalnya Met Gala ini kan merupakan sebuah acara yang bergengsi, acara amal ya, dan dipatok untuk tiketnya 100.000 US dollar atau setara dengan 1,7 miliar rupiah untuk satu orang. Sementara harga satu meja penuhnya mulai dari 350.000 US dollar atau 6 miliar rupiah. Bukan orang sembarangan, bukan cuman orang yang punya duit aja dan ketenaran, tapi harus dilihat attitude-nya. Dari sini kita bisa belajar ya teman Pro 2, bahwa yang namanya ketenaran, kepintaran, kekayaan itu kalau enggak dibarengin sama attitude, big no banget gak sih?
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kamu lagi dengerin Spada bareng Sandy Puspandini di 96 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 Throwback Time. Masih ingat sama lagu ini?

bukan hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami pelajar Indonesia berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simpel tapi dalam. Rukun sama teman. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis dan patriotis.

buat kamu yang siap-siap buat nonton Mortal Kombat kedua. Ini udah rilis ya dari tanggal 6 Mei kemarin di bioskop Indonesia. Nah, yang kedua aja ini kita belum nonton karena baru rilis 2 hari yang lalu. Tapi ternyata sequel Mortal Kombat yang akan berlanjut ke film ketiga, draft pertama dari naskah Mortal Kombat ketiga tuh kata Joe Taslim udah dibuat. Beh, ngebut. Joe Taslim mengungkapkan bahwa sequel Mortal Kombat akan berlanjut ke film ketiga dan draft pertama dari naskah Mortal Kombat ketiga sudah dibuat. Kabar tersebut diungkap oleh Joe Taslim beberapa hari jelang perilisan Mortal Kombat kedua yang rilis di bioskop Indonesia mulai tanggal 6 Mei kemarin, teman Pro 2. Dalam Mortal Kombat kedua, Joe Taslim mengungkapkan porsi adegannya berkurang dibandingkan film pertama. Hal ini lantaran hadirnya karakter baru yang lebih beragam. Kini Joe Taslim ini berperan sebagai Noob Saibot, versi reborn karakter Bi-Han yang mati pada film pertama lalu dihidupkan kembali oleh Quan Chi, yes, dalam sequelnya. Jadi event kayak gitu, aktor Liu Dilin yang berperan sebagai Liu Kang mengungkapkan bahwa Mortal Kombat 2 tidak akan sama tanpa kehadiran Joe Taslim, pastinya ya. Nah, hal senada juga disampaikan oleh Max Huang yang berperan sebagai Kung Lao. Ia memuji akting dari Joe Taslim, teman Pro 2, karena menurutnya cukup sulit untuk berakting hanya dengan mata dan pada peran Sub-Zero atau Bi-Han ya, dan Joe Taslim ini lebih sering tampil dengan kostum ninja sehingga hanya memperlihatkan bagian mata dan alisnya aja. Mortal Kombat kedua merupakan sequel dari Mortal Kombat yang tayang 2021 lalu. Film Mortal Kombat merupakan adaptasi dari game video yang bertajuk sama yang sangat tenar pada dekade tahun 90-an, dan di film kedua ini akan berfokus pada pertarungan para petarung Realm, ya, dalam Mortal Kombat yang digelar di Outworld. Dan Mortal Kombat 2 masih digarap oleh kreator film pertamanya yaitu sutradara Simon McQuaid, dan diproduksi oleh Warner Bros, sedangkan skenario film dikerjakan oleh Jeremy Slater. Para pemain inti Mortal Kombat juga kembali seperti Tadanobu Asano, Liu Dilin, ada Jessica McNamee, Mike Chadbrooks, Louis Tan, hingga Joe Taslim. Tapi pastinya juga ada pemain baru seperti Carl Urban yang menjadi salah satu pemeran utama. Ada Adeline Rudolph sebagai Kitana, hingga Tati Gabriel sebagai Jade. Oh, Tati Gabriel. Ini yang di serial You ya, pastinya teman Pro 2. Siap-siap aja, pastinya buat kamu yang excited dan nungguin banget, suka banget sama film Mortal Kombat yang pertama. Jujur, Sandy suka banget karena dibandingin sama yang versi gamenya ini, wah, live action yang benar-benar semua kostumnya, make up-nya tuh hebat, mirip banget. Ya, jadi seakan-akan kita tuh kayak masuk ke dunia game yang realistis gitu ya, untuk di Mortal Kombat ke 1. Dan pengen banget cepet-cepet tonton yang kedua. Belum dapat jadwal kosong sih, nggak tahu, ntar siang kali ya kita nonton bareng.

0: Ya udah, yuk. Aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
1: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
0: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
1: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.
0: Sakit. Please, sampein ya ke orang tua aku. Sakit. Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
3: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, refluks asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.

You're still listening Pro 296 FM, teman Pro 2. This is one song coming from The Weeknd with Out of Time. Siap-siap aja buat kedatangan The Weeknd yang kabarnya resmi dikonfirmasi akan menggelar konser di Jakarta di tahun 2026 ini. Dan pasti kabar ini juga diperkuat oleh promotor Champrisen yang merilis teasernya serta pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung ya. Ini menjadikan salah satu konser internasional terbesar yang dinantikan. Beuh, siapa di sini yang suka sama The Weeknd, teman Pro 2? Karena kabar terbarunya, akun resmi Live Nation di Jepang, Thailand, Malaysia, Hong Kong, dan Singapura secara bersamaan juga memposting pesan yang sama kemarin ya. Sebuah pertanda untuk tur penutup. 5 negara, satu pengumuman terkoordinasi. Ini bukan rumor dari fans, tapi ini langsung dari Live Nation-nya langsung ya. Dimana tur terakhir dari After Hours Till Dawn Tour, terbesar dan tersukses sepanjang karir The Weeknd, sedang menuju Asia. Tour ini sudah memecahkan rekor di Amerika Utara, Amerika Latin, Eropa, dan sekarang giliran Asia. Even belum ada tanggal resmi yang diumumkan, tapi ketika 5 akun negara Live Nation ini bergerak bersamaan di hari yang sama dengan pesan yang sama, biasanya pengumuman resminya tinggal hitungan hari aja, ya, bukan minggu. 5 negara sih, Indonesia tuh kagak disebut sih teman Pro 2, tapi ya itu tadi si Temprisen kasih kode bahwa gelar konser The Weeknd di Jakarta ini akan terhelat teman.

lewat video teaser ya yang diunggah di akun resmi Instagram Temprison yang dikenal sebagai promotor untuk konser musisi besar dunia di Indonesia yang menampilkan kompilasi visual panggung yang megah berdurasi 59 detik. Video tersebut seolah menjadi jawaban atas penantian panjang para penggemar yang tergabung dalam basis fans si The Weeknd ya. Dan pastinya dalam keterangan unggahannya, promotor menuliskan pesan singkat yang penuh teka-teki namun punya makna dalam dalam kelanjutan tur sang musisi. A foreshadowing of the final leg. Jadi sebuah pertanda menuju babak akhir. Tulisannya gitu ya, teman Pro 2. Nah, event video tersebut telah ditonton puluhan ribu kali dalam waktu singkat. Pihak Temprison masih menutup rapat informasi detail mengenai tanggal pelaksanaan, harga tiket maupun lokasi spesifik konser. Tapi biasanya nih, strategi yang kayak gini-gini yang kayak misterius itu tuh lazim dilakukan oleh promotor besar guna membangun antisipasi yang masif sebelum pengumuman resmi. Jadi sengaja biar nanti melonjak itu yang ngawar tiket ya. Karena memang sinyal mengenai kehadiran Abel Tesfaye atau The Weeknd ini ya sempat dinyatakan sebelumnya oleh Gubernur DKI Jakarta tadi ya saat memberikan bocoran mengenai daftar musisi mancanegara yang dijadwalkan akan manggung di ibu kota. Nah, kalau konser ini terrealisasi, maka Jakarta akan menjadi saksi sejarah kembalinya pelantun Starboy ini kan ke tanah air, teman Pro 2. Karena The Weeknd tuh sebelumnya pernah tampil sebagai penampil utama dalam gelaran Jakarta Warehouse Project ke-10 yang diselenggarakan di Garuda Wisnu Kencana Bali pada tahun 2018 silam. Dan kehadiran kali ini diprediksi akan membawa skala produksi yang jauh lebih besar dibandingkan penampilan sebelumnya. Dan Temprison sendiri diketahui akan menggelar konser One Ok Rock pada 16 Mei adalah ini juga 29 sampai 30 Oktober mendatang ya. Sebelumnya mereka juga sukses menggelar konser besar di Jakarta seperti Baby Monster, Maroon 5 dan juga Linkin Park, Bruno Mars sampai Coldplay. Yes, yang gede-gede semua sih. Ini kalau terhelat sampai di Jakarta Bruno Mars, The Weeknd. Sayang banget kalau sampai kamu harus lewatin.

0: Tips tanggap bencana Sesar Lembang. Pertama, kenali lokasi rawan gempa di sekitar kamu, terutama kalau tinggal di Bandung dan sekitarnya. Kedua, pastikan rumah aman. Cek struktur bangunan dan pastikan tidak ada benda berat tergantung di dinding. Ketiga, siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan instan, obat-obatan, senter, peluit, dan dokumen penting lainnya. Keempat, simulasikan evakuasi bareng keluarga. Tahu jarak keluar dan titik kumpul itu penting banget. Terakhir, saat gempa terjadi, lindungi kepala, cari tempat berlindung seperti di bawah meja, dan jangan panik. Ingat, gempa bisa datang kapan saja. Siap siaga sekarang, selamat nanti.
1: Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang

0: Teman Pro 2, setiap tanggal 8 Mei setiap tahunnya diperingati sebagai salah satu momentum penting di dunia yang berkaitan dengan nilai kemanusiaan, di mana masyarakat internasional kembali memperingati Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia atau World Red Cross Yes, di hari ini. Dan peringatan ini menjadi simbol solidaritas global terhadap korban bencana, konflik, hingga krisis kesehatan di berbagai negara. Pastinya nih, ini bukan cuma sekedar kayak agenda tahunan yang seremonial, tapi di balik peringatannya terdapat sejarah panjang tentang perjuangan kemanusiaan yang hingga kini masih relevan di tengah meningkatnya tantangan global, teman Pro 2. Nah, Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia merupakan peringatan internasional yang ditujukan untuk menghormati peran relawan, tenaga medis, serta organisasi kemanusiaan yang tergabung dalam gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Dan pada pagi hari ini, teman Pro 2, kita bakalan ngobrol dengan salah seorang relawan di donor darah. Ya, artinya dia sering banget mendonorkan darahnya untuk menyelamatkan sesama manusia yang memang ini juga sangat dibutuhkan ya. Dan sangat penting pastinya ya, demi keberlangsungan hidup seseorang, teman Pro 2. Kita akan ngobrol bersama satu narasumber kita, yaitu ada Teh Ica. Kita langsung aja ya, kita sudah terhubung dengan Teh Ica di balik telepon kita. Selamat pagi, Teh Ica.
1: Halo, pagi.
0: Halo, Teh Ica, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik juga. Teh Ica lagi di mana nih anyway?
1: Lagi di rumah.
0: Lagi di rumah. Ih, senang banget. Udah donor belum bulan ini?
1: Udah, bulan ini udah.
0: Wih, kapan tuh?
1: Di tahun 21.
0: Tanggal 21 April kemarin ya. Oke. Teh Ica, ini sedikit agak luplep suaranya. Mungkin Teh Ica bisa beralih ke tempat yang sinyalnya agak lebih bagus, atau biasanya tuh kalau lagi pakai WiFi dimatikan aja dulu WiFi-nya. Coba-coba ya, biar lebih enak kita ngobrolnya.
1: Udah aman?
0: Oke. Kita coba lagi ya, Teh ya. Oke. Jadi memang sudah pada April kemarin ya, dan memang kita harus break dulu, nggak bisa setiap bulan juga kan ya kalau ngedonor itu tuh ya?
1: Betul, 3 bulan sekali.
0: 3 bulan sekali. Nah, kalau boleh tahu, aku pengen tahu dong kayak Teh Ica tuh dari kapan awal mendonorkan darah, dan kenapa Teh Ica ini konsisten mendonorkan darahnya, Teh Ica?
1: Oke. Aku awal donor darah itu di tahun 2018,
0: okay.
1: Awalnya itu karena diajakin sama saudaraku. Dan abis ditawarin, terus kerasa manfaatnya.
0: Apa tuh manfaatnya?
1: Ke badan tuh jadi lebih ringan gitu loh, Teh.
0: Oke, enteng ya badan ya abis donor ya.
1: Nah, terus juga kan kita soalnya darah tuh diperluin sama orang kan. Nah, jadi aku mulai rutin dari 2018 sampai sekarang.
0: Sampai sekarang, oke. Total udah berapa kali? Kan itu ada catatannya ya, Teh ya. Itu total udah ada berapa kali donor sampai sekarang?
1: Dari dulu sampai udah ada 20-an.
0: Wih, udah ada 20, tepuk tangan dulu, hebat. Dan pastinya juga katanya kalau misalkan sudah mendonor kesekian kali, kayak ke 20, ke 50, ke 100, itu dapat kayak penghargaan gitu ya dari PMI-nya ya?
1: Iya, betul.
0: Oke. 20 kali donor kurang lebih dari tahun 2018 sampai sekarang dengan manfaat kesehatan yang didapatkan sama Teh Ica sendiri. Dan ini bikin Teh Ica apa ya, kayak adiktif dan nggak kapok ya, Teh ya?
1: Iya, nggak kapok.
0: Wih, keren banget gitu. Nah, kalau misalkan buat teman Pro2 ini yang memang belum pernah nyobain yang namanya donor darah, karena biasanya nih kalau yang belum pernah nyoba, itu tuh mereka tuh kayak ada rasa takut sama jarumnya yang gede-gede banget, panjang-panjang kalau saya dilihat tuh si jarum-jarum buat donor darah. Itu gimana Teh? Ada tipsnya nggak sih untuk biar enggak nervous untuk pertama kali donor gitu?
1: Gimana ya, relax aja sih. Dulu aku waktu pertama kali sama juga sih takut. Cuma aku mencoba relaxnya kayak sambil dengerin lagu gitu. Terus si tangannya jangan apa ya, jangan terlalu dikepal ketika jarumnya udah masuk gitu, jadi relax aja.
0: Ini jadi buat teman Pro2 yang masih takut donor darah karena sakit ya, soalnya jarumnya gede, lebih gede dari suntikan. Jujur Li, lebih apa ya, lebih sakit suntikan sih ya, lebih peres ya nggak sih Teh ya? Karena saya ini juga dulu adalah orang yang takut buat donor, ngelihat si jarumnya kayak lebih gede nih gitu ya. Ternyata pas sekali
1: aku takut darah Teh.
0: Iya ya kan, gitu takut gitu kan. Terus kayak ternyata pas nyobain, nggak sesakit itu ternyata ya, walaupun jarumnya agak gahar ya kalau dilihat-lihat ya. Gitu. Nah, ini Teh kan kalau misalkan mau donor darah itu biasanya suka diperiksa tekanan darah, kadar hemoglobin dan lain-lain. Sebenarnya ada nggak sih kayak hal-hal yang bisa mempengaruhi tekanan darah ataupun hemoglobin dari gaya hidup kita? Kalau misalkan kita pengen mencoba untuk pertama kali donor darah, apa yang perlu diperhatikan dari gaya hidup kita tuh Teh?
1: Kalau dari aku pribadi sih tidurnya harus cukup.
0: Tidur harus cukup, satu. Lalu?
1: Makannya harus yang kayak mengandung zat besi gitu, kayak misal ampel lah, daging merah, kacangan. Terus olahraga juga harus cukup sih. Maksudnya kayak seaktif mungkin gitu.
0: Terus katanya juga kalau donor darah nggak boleh yang ini ya Teh ya. Jadi kayak ada ngisi form dulu gitu kan ya Teh ya. Jadi ditanya apakah pernah sakit tertentu, flu batuk terakhir berapa tahun, bulan kapan gitu, berapa minggu terakhir gitu kan. Ada syarat lain nggak Teh yang memang di apa ya, orang tersebut tidak diperbolehkan untuk donor darah gitu?
1: Kalau misal seingat aku ya Teh, kalau misalnya malamnya minum aspirin tuh paginya nggak boleh donor darah.
0: Oh iya, minum obat ya semalamnya nggak boleh. Khusus aspirin aja atau obat-obat lain, vitamin lain itu masih boleh Teh?
1: Kalau vitamin masih boleh sih, cuman kayak misal aspirin yang sakit kepala, sakit badan kayak gitu, mending hold dulu.
0: Itu satu. Kedua apalagi deh, kalau siklus menstruasi itu berpengaruh juga nggak buat perempuan?
1: Kalau kemarin sih dari dokternya, seminggu setelah haid atau 3 hari setelah haid itu udah boleh.
0: Udah boleh ya, aman ya?
1: Iya.
0: Itu aman. Tapi kalau berarti kalau misalkan lagi menstruasi belum boleh ya Teh ya, harus berhenti dulu
1: belum,
0: ya. Takut kehabisan darah, kita nanti kayak disedot vampir ya. Gak ada vampir padahal ya. Jadi kita juga tetap harus memikirkan kondisi badan kita saat kita donor darah gitu ya Teh ya. Terus juga di situ ada penilaian tentang hubungan seksual gitu ya Teh ya.
1: Iya,
0: penggunaan alat kontrasepsi, terus juga ditanya pakai tato atau enggak. Nah, kayak gini-gini ya kan. Itu tuh kenapa sih Teh kalau yang pakai tato enggak boleh sih Teh, kalau boleh tahu kenapa?
1: Kalau setahu aku memang karena kan si tato itu jarumnya di bawah apa ya, kulit atau apa gitu, jadi takutnya tercemar ke darah apa gimana, aku juga kurang paham.
0: Udah berkaitan dengan si jarum-jaruman itu ya. Jadi semuanya itu akan ditanya-tanya dulu. Ini mungkin FYI ya buat para pendonor pemula ataupun yang baru berniat mau mendonorkan darah. Jangan khawatir teman Pro2, jangan kayak aduh aku kayaknya agak pusing-pusing, kayaknya aku kurang darah, aku begini-begini, tenang ya. Itu semua akan dicek dulu langsung sama perawat-perawatnya ya Teh ya.
1: Betul, sama dokter.
0: Dokternya juga ada, dicek dulu gitu kan tekanan darah kita, hemoglobin, terus juga ditanya semalam tidur jam berapa, udah makan belum gitu ya. Terus ada ya, form betul. Form juga yang memang sudah kita isi, itu akan ditanya kembali gitu kan ya. Ke terakhir ya. Menstruasi kapan, punya tato atau enggak dan lain-lain, semuanya akan ditanya. Jadi ya usahakan buat teman Pro 2 yang memang pengen mencoba untuk donor darah itu harus staminanya bagus gitu ya Teh Ica ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, itu satu. Nah, kalau misalkan alur pendaftaran ke PMI, PMI itu yang ada di Jalan Aceh ya? Jalan apa sih Teh?
1: Betul,
0: ya. Jalan Aceh ya, benar ya? Oke, itu gimana alur pendaftarannya kalau misalkan mau donornya langsung ke PMI deh gitu.
1: Oh, kalau misalnya nanti datang ke PMI, nanti tuh ada tablet TV gitu Teh.
0: Oke.
1: Buat ambil antrian. Nanti setelah ambil antrian, nunggu dipanggil. Dipanggil regis ulang. Habis itu nanti ngisi form yang tadi.
0: Oke.
1: Nah, habis udah ngisi form, nanti nunggu dipanggil dokter untuk diteliti dan ditanya lagi.
0: Yes.
1: Habis itu baru setelah dicek dokter di tes hemoglobin. Kalau misalnya tes hemoglobinnya lolos, kita tunggu buat masuk ruang tindakan. Kalau misalnya nggak lolos ya udah pulang lagi gitu kan.
0: Teteh pernah nggak lolos? Pernah nggak lolos nggak pas screening gitu?
1: Alhamdulillah nggak sih, selalu lolos.
0: Aman ya?
1: Aman.
0: Aman tuh teman Pro 2 ya. Jadi kesehatan kamu juga berpengaruh. Nanti habis itu dites tes masuk ruang tindakan. Pengambilan darah tuh kurang lebih kayak 10-15 menit ya Teh ya, tergantung darah betul. Kita masing-masing ya.
1: Ya,
0: ya satu betul. Satu labu tuh berapa cc, Sandy lupa gitu kan ya. Terus abis itu kita biasanya pulang bawa kue, kalau enggak telur, kalau enggak susu.
1: Ya, di keringannya, tapi kemarin tuh bisa makan di sana Teh.
0: Oh gitu. Ih asik.
1: Kalau pagi menunya itu bubur.
0: Oke.
1: Okay. Ayam. Siang tuh bubur kacang.
0: Oh, asik dapat MBG ya ternyata di sana ya. Asik. Suka banget aku sama MBG ya. Jadi seperti itu ya kalau misalkan kita mau daftar langsung ke si PMI-nya yang di Jalan Aceh ya. Oke. Okay. Mungkin di sini Teh Ica bisa enggak sih kayak meyakinkan lagi untuk para pendonor pertama gitu kan ya, yang memang mau coba nih katanya enak ke badan, dan jujur memang itu kerasa enteng badan kita ya Teh ya gitu. Enak banget, seger gitu. Terus yang biasanya pusing-pusing tuh hilang gitu ya. Itu kerasa banget gitu. Nah, gimana cara Teteh untuk meng-encourage teman Pro 2 biar lebih berani lagi? Ayo deh, ayo cobain gitu. Kan suka ada yang kayak kurang yakin gitu. Gimana cara Teteh meyakinkan mereka? Monggo Teh.
1: Ayo teman-teman, gak sakit kok donor darah. Dapat MBG gratis.
0: Dapat MBG gratisnya yang di highlight. Aduh, pokoknya gak sakit ya itu ya, yang memang harus digarisbawahi ya. Selain gak sakit ya kan, kita juga punya manfaat kesehatan lain, di mana darah kita juga akan digantikan oleh sel darah merah yang baru pastinya ya kan. Gitu, kita juga lebih segar, lebih sehat, dan kita juga pastinya menolong sesama umat manusia yang membutuhkan darah kita. Gitu ya Teh Ica ya.
1: Iya betul.
0: Oke deh, rencana Teteh kapan donor lagi berarti Teh?
1: Di bulan kemarin April, Juni
0: ya. Oke, jadi Juni adalah jadwal rutin Teteh nanti datang ke PMI. Ketemu di sana ya Teteh ya, nanti kita makan MBG-nya gratis ya. Oke deh kalau gitu. Teh Ica juga Sandy mau ngucapin selamat Hari Palang Merah Sedunia ya, sebagai seorang pendonor darah yang rutin, dan semoga orang-orang seperti Teh Ica ini juga semakin banyak ya yang bisa membantu sesama dalam urusan kesehatan khususnya, dan pastinya juga ini urusannya dengan jiwa ya. Terima kasih banyak Teh Ica.
1: Sama-sama Teteh, makasih juga waktunya.
0: Pokoknya sehat terus buat Teh Ica, sukses terus buat Teh Ica pokoknya ya. Selamat pagi Teh Ica.
1: Pagi.
0: Jujur, gak sakit teman Pro 2. Serius, Sandy itu adalah orang yang penakut ya. Terus kayak pain tolerance-nya tuh rendah banget teman Pro 2 ya. Bahkan untuk kayak ke klinik kecantikan aja yang cuman kayak di IPL gitu, Sandy jujur suka nangis ya. Tapi ini urusan donor darah emang gak sakit teman Pro 2. Apalagi manfaat yang didapatkan setelah donor darah yang kita lakukan ya. Biasanya tuh kayak 2 atau 3 hari setelah donor darah badan kita jauh lebih segar. Emang sih pas donor darahnya gitu kan itu agak sedikit puyeng-puyeng dikit gitu ya. Kayak ngerasa lagi clubbing gitu ya. Puyeng-puyeng dikit gak masalah teman Pro 2. Makanya kan dikasih kayak makan gitu kayak susu. Itu emang harus ditambah lagi asupan makanan bergizinya ya, biar darah kamu juga bagus. Dikasih nanti obat apa penambah darah itu ya kan, itu ada. Pokoknya kamu juga diharuskan makan yang banyak nutrisi atau zat besinya juga. Itu untuk badan kamu juga lebih sehat lagi dan memproduksi sel darah merah lebih baik lagi teman Pro 2. Gitu. Selamat Hari Palang Merah Sedunia pastinya teman Pro 2 ya, buat kamu yang mau coba untuk donor darah khususnya jangan takut ya. Nanti ketemu sama Sandy juga di PMI.
2: Hai, ini kami dari Gama Lelaudi Cantika
3: dan kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zedd.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
0: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
2: Sebagai ekstras.
0: Sebagai pemuda 2.
1: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
0: Woi. Kok gitu?
3: Apa tuh?
1: Film Siksa Kabur.
0: Siksa Kabur dong.
3: Aja udah disiksa kabur ya teman.
0: Makanya kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
1: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
3: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
1: Penari dong, penari.
0: Penari.
3: Tapi kalau paling enak tuh ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
1: Wah. Oke.
3: Okay. Musikal terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
3: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan Charlie Charlie itu Charlie
3: Charlie.
0: Atau coklat juga bisa. Kalau main film yang seger-seger aja.
1: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
1: Cinta. Gue pernah nonton sama si Doi itu film romance gitu, Rangga Cinta gitu.
3: Oke.
1: Okay. Tapi dia malah enggak suka soalnya isinya rock.
0: Kok gitu?
1: Film ACDC.
0: Oh, ACDC.
1: ACDC.
3: ACDC bener.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja. Kayak buat siang-siang pas panas-panas seger gitu kan. Tau gak film apa?
1: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau?
1: Cincau lagi.
3: Dua kali cincau.
1: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja bro.
3: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya?
3: Relax.
0: Tenang.
3: Ada di Indonesia.
0: Film apa tuh?
3: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Lagi yoga.
1: Yoga ya. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh. Bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
1: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
3: Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
3: Pabrik Gula, tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis.
1: Tenggarakannya.
0: Kamu pastiin kalau misalkan main film yang durasinya panjang. Jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.

0: Taman Pro 2 udah pada sarapan belum sih jam segini? Karena udah jam 9 ya Taman Pro 2. Sarapan, makan yang memang setiap harinya nyampe ke kamu Taman Pro 2. Itu bukan perkara apa yang kita makan, tapi juga gimana ya makanan tersebut diproduksi, disimpan hingga sampai ke tangan kita dengan cara yang efisien dan berkelanjutan. Dan pastinya juga di tengah tantangan perubahan iklim, kenaikan harga in this economy, bahan pokok pada naik-naik ya, sampai isu food waste, sistem logistik pangan berkelanjutan menjadi topik yang semakin penting untuk dibahas. Dan pagi hari ini kita sudah bersama satu narasumber kita yang akan membantu kita memahami lebih dalam mengenai tema Sustainable Food Logistics System, yaitu Bapak Hubert Mulyasari, Teman Pro 2, yang akan menjadi narasumber kita di pagi ini. Selamat pagi Pak Hubert.
1: Selamat pagi Kak Sandy.
0: Halo, sehat Pak Hubert?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Ada ngajar Pak hari ini Pak?
1: Hari ini kebetulan saya cuma bimbingan akademik.
0: Oh, bimbingan akademik aja. Kalau boleh tahu Pak Hubert itu ngajar jadi dosen apa Pak dan di mana Pak?
1: Saya ngajar di Teknik Logistik.
0: Oh, Teknik Logistik.
1: Dan di kampusnya.
0: Kampus mana Pak?
1: Jauh.
0: Di mana tuh?
1: Ada di Kalimantan.
0: Waduh, hebat sekali. Ini bisa. Berarti Bapak ini lagi di Kalimantan Pak ya?
1: Betul. Wih. Kalimantan Barat.
0: Kalimantan Barat.
1: Ngabah.
0: Wah, hebat. Bapaknya ada di Kalimantan, suaranya ada di Bandung, menggema loh Pak ya ini. Luar biasa.
1: Karena orang Bandung sebenarnya.
0: Orang Bandung aslinya mah ya Pak ya. Cuman memang bertugas di sana ya Pak ya.
1: Mohon.
0: Oke, baik. Pak Hubert, ini berbicara mengenai Sustainable Food Logistics System. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Sustainable Food Logistics System? Ini biar masyarakat lebih paham lagi menggunakan bahasa sehari-hari. Itu teh maksudnya apa, Bapak Hubert? Silakan.
1: Oke, makasih Kak Sandy. Jadi yang kita kenal selama ini kan badan urusan logistik ya, ada yang mengurus tentang bahan pangan dan juga pemerataan dari bahan pangan itu ke seluruh daerah di Indonesia gitu ya.
0: Oke.
1: Nah, selama ini yang kita tahu kan harga itu memang agak sulit kita jangkau. Dan itu kebanyakan selama ini di Pulau Jawa, itu distribusi banyaknya untuk beras.
0: Banyaknya apa, Pak?
1: Lebih banyak itu untuk beras.
0: Oh, untuk beras, oke. Lalu?
1: Ya. Nah, penasaran nggak kenapa di seluruh Indonesia sebenarnya makanan pokoknya nggak cuma beras?
0: Oh, kenapa tuh?
1: Itu. Karena memang yang namanya makanan pokok ya, itu berdasarkan kebiasaan atau suatu masyarakat yang sudah membudayakan dengan jenis makanan tertentu. Kita seringnya ngeluh karena ya, kalau makan itu harusnya pakai nasi. Itu ya, jadi kalau orang Indonesia kan logikanya,
0: ya, gimana Pak? Oh, oke. Ya, nampaknya sedikit ada gangguan teknis. Teman Pro 2, kita akan coba lagi hubungi Pak Hubert. Tadi tuh ngobrol sama Pak Hubert sampai orang Indonesia tuh kan kebanyakan makannya adalah nasi. Walaupun memang ternyata setiap daerah itu beda-beda apa yang dimakan menjadi makanan pokoknya, Teman Pro 2 ya. Masih membahas tentang food logistics system, pastinya Teman Pro 2 ya, yang memang menjadi sebuah hal yang kita bahas di pagi hari ini. Dan ini juga ada hubungannya dengan mata kuliah yang diajarkan oleh Pak Hubert di salah satu kampus di kawasan Kalimantan Barat yang tadi sudah disebutkan sama Pak Hubert sendiri. Karena Pak Hubert ini mengajarkan tentang sistem logistik, Teman Pro 2 ya. Kita akan hubungi lagi Pak Hubertnya sebentar.

0: Oke, kita sudah terhubung kembali dengan Pak Hubert. Selamat pagi Pak Hubert. Aduh, ya, sedikit halo, ada kendala teknis ya Pak ya, nggak apa-apa ya Pak ya. Oke, Pak Hubert tadi sudah sampai sampai ke dimana makanan pokok orang-orang Indonesia itu berbeda-beda nih Pak. Jadi bukan hanya beras, itu gimana Pak kelanjutannya?
1: Nah, sebenarnya kelanjutannya itu yang kita butuhkan sekarang ya, adalah jaringan logistik yang memastikan bahwa setiap kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu nggak cuma beras ya, jadi sebenarnya kayak sayuran, daging, ikan, buah-buahan gitu ya, nah, itu tuh perlu diratakan sebenarnya.
0: Oke.
1: Hanya saja yang kurang adalah sarana dan prasarana yang mumpuni. Contohnya nih, kita tuh kan seringnya membutuhkan makanan yang fresh ya.
0: Iya.
1: Sementara di daerah seperti di sini di tempat saya, itu masih kurang untuk pasokan buah-buahan, sayuran dan juga daging ya. Karena memang belum ada yang gudang khusus bahan pangan. Lalu kendaraan yang khusus cold storage. Sementara kita itu masih sibuk menanyakan kepastiannya, kepastian harga ini bisa dijangkau atau enggak.
0: Oke.
1: Padahal ya para sarananya itu yang kurang.
0: Oke.
1: Nah, kesannya kayak kita itu lebih mengutamakan yang namanya harganya dulu, baru bisa kita bikin rata untuk bisnis-bisnisnya.
0: Oke. Nah, dengan geografis Indonesia nih Pak yang berpulau-pulau, banyak lautnya. Apakah itu menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk Indonesia di mana food logistik sistemnya tuh agak sulit untuk tersebar secara merata, Pak?
1: Betul, itu tantangannya sebenarnya.
0: Oke. Selain itu ada lagi enggak, Pak? Iya.
1: Ya.
0: Ada lagi enggak, Pak, atau bagaimana? Silakan.
1: Nah, sampai tahun 2026 ini Indonesia sebenarnya udah beberapa pelabuhan ya, sudah ada disediakan di Kalimantan. Yang baru itu ada pelabuhan Kijing.
0: Oke.
1: Ya, Kalimantan Barat. Lalu di Sulawesi sudah ada disiapkan beberapa pelabuhan. Bahkan beberapa gudang yang sudah sebenarnya itu sudah difungsikan gitu ya, untuk bahan-bahan yang memang jadi kebutuhan masyarakat. Nah, tapi untuk realisasinya masih banyak untuk kebutuhan seperti industri manufaktur yang kelas besar. Nah, berarti ya, kesannya kita menganggap industri itu lebih banyaknya untuk yang tambang, manufaktur untuk produk-produk otomotif gitu ya. Sementara si kebutuhan utama masyarakat itu kurang didorong. Itu sih yang realnya. Makanya saya concernnya itu sama sustainable, artinya itu kan berkelanjutan ya.
0: Iya. Oke.
1: Sistem logistiknya yang dikatakan.
0: Nah, dengan adanya perkembangan teknologi Pak, khususnya teknologi digital sekarang kan emang udah banyak banget gitu ya Pak ya. Itu cukup membantu sistem logistik pangan jadi lebih efisien nggak sih Pak?
1: Sebenarnya baru sedikit.
0: Baru sedikit, kenapa tuh Pak?
1: Betul, ya karena butuh real sistemnya, nggak cuma digital sistem. Kan kalau kita untuk yang namanya pemerataan ya.
0: Iya.
1: Infrastruktur itu harus dibangun fokusnya untuk mendukung pemerataan ini.
0: Nah, oke, infrastruktur berarti apa?
1: Ada yang pernah viral ya. Ingat nggak Kak Sandy, ada yang pernah viral dari Kalimantan Barat bahwa infrastrukturnya ada yang kurang.
0: Oh iya, itu bagaimana Pak?
1: Jadi di kota. Itu salah satu gambarannya yang ada di sini.
0: Oke.
1: Iya, jadi untuk modal pasar pun masih terbatas di sini. Pasarnya.
0: Oke.
1: terbatasnya dalam hal penyediaan kebutuhan masyarakat selain beras. Berasnya udah banyak banget di sini, udah banyak. Tapi untuk yang kok harganya yang cabai bisa mahal, sayur itu masih harus berapa hari baru bisa tersebar di daerah Kalimantan Barat.
0: Oke.
1: Karena belum semua daerah.
0: Oke. Jadi saking sulitnya pendistribusian ke khususnya ke daerah Kalimantan Barat gitu ya Pak ya, dengan infrastruktur yang memang masih kurang gitu, itu menjadi sebuah kesulitan dan ini dampaknya menjadi harga lebih mahal ya Pak ya.
1: Betul.
0: Oke. Nah,
1: gak rata harga itu.
0: Betul. Nah, lalu bagaimana Pak? Seberapa penting peran petani lokal Pak, khususnya di kawasan Kalimantan Barat sendiri yang tadi Bapak sempat singgung juga, karena memang ada studi kasusnya juga di sana, begitu. Seberapa penting sih Pak kita memberdayakan petani lokal gitu, dan pastinya juga mendukung pertanian daerah gitu Pak, agar hal ini juga bisa tertutupi gitu.
1: Penting banget, gini Kak. Pemberdayaannya itu enggak cuma sekedar ngasih modal ya.
0: Oke.
1: Karena di sini masih minim pengetahuan petani itu untuk produk-produk bahan pangan. Banyaknya di sini kan kebun sawit.
0: Sawit ya, nyawit ya Pak. Kalau nyawit jago di sana. Oke.
1: Itu bagus.
0: Oke.
1: Sebagai pendapatan.
0: Iya. Oke.
1: Hanya saja yang minim itu jadi literasi,
0: yes,
1: minim training juga ya, pelatihan, bahkan pembekalan untuk hard skill maupun ya penguasaan alat untuk teknologi pertanian.
0: Perlu.
1: Jadi di dalam sistem logistik ini, di dalamnya itu perlu dukungan teknologi yang secara fisik bisa digunakan oleh kelompok tani.
0: Oke. Ya. Jadi bukan cuman modalnya doang yang di awal, tapi juga mungkin edukasi berlanjutnya seperti apa untuk petani-petani lokal, khususnya di daerah-daerah tertentu seperti di Kalimantan Barat, begitu ya Pak ya. Oke. Pak, dari analisis Bapak begitu dan data yang Bapak miliki, ada nggak sih Pak negara yang menurut Pak Hubert ini punya sistem logistik pangan yang bagus banget dan bisa menjadi contoh untuk Indonesia? Ada nggak sih Pak?
1: Oke. Nah, untuk yang dari Eropa, itu karena bentuk negaranya kan nggak banyak pulau seperti Indonesia ya.
0: Betul.
1: Tapi ada beberapa negara yang sudah mulai untuk di kategori negara maju ya.
0: Yes.
1: Contohnya kayak di Belanda, Prancis. Nah, itu punya beberapa pulau kecil yang memang terpisah dari daratan utamanya gitu. Dan juga dengan UK, dengan Inggris. Nah, di situ mereka itu menanamkan yang namanya dukungan utama untuk pertanian. Pertanian itu memang salah satu fokus industri negaranya.
0: Oke.
1: Kayak tetangga kita aja, ada Australia.
0: Iya.
1: Australia itu malah udah lebih duluan ya, harapan seperti itu.
0: Oke.
1: Jadi istilahnya sustainable food logistics system, memang fokusnya itu adalah kebutuhan masyarakat, khususnya untuk pangan utama ya, tidak lagi fokus hanya pada satu jenis yang makanan pokok gitu ya.
0: Iya.
1: Nggak lagi berpikir bahwa oh makanan pokok itu kita biasa makan nasi, jadi harus ada beras terus. Malah kan kalau di Eropa ada alternatifnya dengan kentang, dengan jagung. Di Amerika Selatan itu ada jagung, ada sorghum, bahkan gandum.
0: Oke.
1: Nah, di Indonesia pernah dilakukan studi bahwa selain beras dan juga jagung, ada juga jenis sorghum.
0: Apa tuh?
1: Sorghum ataupun jenis sagu. Jadi sorghum itu bentuk lain dari gandum ya, satu varietas. varietas lain gitu.
0: Kayak gandum ya. Oke.
1: Iya, betul.
0: Oke. Jadi ada tuh penelitiannya ya, Pak ya. Sebenarnya di Indonesia juga bisa dikembangkan selain beras, nasi terus gitu ya, Pak ya. Bosan juga nasi terus. Iya, bener. Diabetes lama-lama ya kan ya, glukosa tinggi gitu kan ya. Oke. Ini menarik sekali ya, Pak ya. Tapi ini kan kalau berbicara tentang keberlanjutan sistemnya, sebenarnya bukan hanya PR dari pemerintah saja ya Pak ya, yang memang membuat sistem dan menentukan semuanya. Kita nih sebagai masyarakat biasa, ada nggak sih Pak hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mendukung sistem pangan yang lebih berkelanjutan Pak?

0: kan di daerahnya.
1: Misalnya
0: di daerah saya nih, saat ini ya di Ngabang, ada di Ngabang, Kabupaten Landak. Yang jadi hasil utama pertanian ya untuk pangan di sini ada jagung, ada juga singkong, dan juga beberapa jenis sayuran. Nah, berarti kan kita udah tahu jenis pangan yang bisa sesuai dengan sifat geografisnya. Nah, jenisnya adalah umbi-umbian. Betul ya. Lalu kalau udah umbi-umbian, mungkinkah ada pengayaan untuk tanaman seperti padi ya, untuk produksi beras? Ada. Saat ini sudah ada. Hanya belum optimal.
1: Nah,
0: saat ini memang sudah ada varietas yang sudah dikembangkan di sini.
1: Oh, apa tuh, Pak?
0: Varietas baru ya, tapi ya jenisnya memang hanya tahan dengan sifat tanah yang ada di sini, yang tidak begitu tahan dengan air gitu ya. Karena kan di sini ada dataran rendah gitu. Ada varietas tersendiri.
1: Jadi semuanya tuh bisa diadjust ya. Lalu
0: jelas, Kak.
1: Nah, kalau Bapak melihat 5 sampai 10 tahun ke depan Indonesia nih, Pak ya, apakah Bapak optimis gitu ya sistem logistik pangan di Indonesia ini bisa jauh lebih maju atau seperti apa nih, Pak Hubert?
0: Lebih maju, saya yakin.
1: Bagaimana, Pak?
0: Jika jikanya itu orang yang seperti saya, masuknya itu teknokrat ya. Bukan, kalau birokrat itu beda. Sebenarnya lebih butuh peran dari para teknokrat, para peneliti, para pengusaha gitu ya. Fokusnya itu kita mengembangkan negara ini atau potensi daerah masing-masing dulu ya.
1: Benar-benar.
0: Supaya ada pendapatan dan juga peningkatan pangan. Nah, kalau selama ini kita fokus industri itu hanya mengejar profit, sekarang yang dikejar adalah lebih ke prosperity, kemakmuran.
1: Ya,
0: karena mengejar yang namanya pencapaian yang tinggi dibuat oleh negara kita, gak mungkin kita mengandalkan para aparat pemerintah ataupun birokrasi. Nah, harapan saya sih kalau ada rekan-rekan yang mendengarkan ya apa yang saya sampaikan ini, kalau mungkin saja ini bisa jadi rekaman gitu ya,
1: Kaya,
0: dan juga di-share, bisa menggugah gitu. Jadi ada dapat beberapa kalangan yang bisa memberikan permodalan, pelatihan petani, tapi nggak cuma petani, karena di dalamnya kan ada swasta.
1: Swasta
0: juga. Indonesia ada banyak banget, Kak. Perusahaan swasta pangan.
1: Nah, Pak, tapi kalau ini ada kaitannya sama importnya sih, Pak. Itu kayak ada apa ya? Impact-nya langsung nggak sih? Dampaknya langsung nggak sih, Pak?
0: Nah, justru kaitannya dengan impor, Indonesia malah cukup impor itu hal-hal tertentu saja. Teknologinya misalnya.
1: Kalau pangannya nggak perlu ya, Pak ya?
0: Impor ketimbang pangan.
1: Kalau pangannya bisa nih kita olah sendiri di sini, tanah kita banyak ya, subur-subur gitu ya. Mungkin teknologinya saja gitu ya, Pak ya.
0: Dan lebih banyaknya memberikan permodalan pelatihan itu yang perlu sebenarnya.
1: Permodalan pelatihan.
0: Sumber daya manusianya.
1: Kalau investor asing boleh nggak tuh, Pak? Misalkan invest bertani di Indonesia, aman ya, Pak ya?
0: Aman, malah aja kayak Perancis, Jepang, Belanda, dari Belgia juga ada itu yang saya tahu.
1: Iya, kan tiba-tiba di Indonesia ada lahan gandum kan bagus ya, Pak.
0: Di Jawa Timur ada kalau nggak salah.
1: Di Jawa Timur udah ada ya tuh kan. Ini bisa dikembangkan lagi pastinya ya. Pak Hubert, Terakhir deh, ada nggak sih pesan

0: Pesan Pak Hubert gitu ya, untuk generasi muda biar lebih peduli terhadap isu pangan dan keberlanjutan apa nih Pak? Silahkan Pak Hubert.
1: Paling penting banget ini kan. Sekarang tuh kita zamannya sosial media ya.
0: Mm-mm.
1: Apa-apa yang viral yang terjadi di sekitar tuh kita nangkep langsung di share di media.
0: Betul.
1: Pengennya atensi gitu kan.
0: Mm-hmm.
1: Nah, gimana kalau kita lebih tingkatkan dulu literasi?
0: Mm-hmm.
1: Ya, karena kan literasi itu ada literasi digital zaman sekarang.
0: Ya, ya.
1: Nah, Indonesia kayaknya sekarang lagi kurang dalam literasi, sehingga kita kurang memperhatikan hal-hal yang baik sebenarnya harus dikembangkan.
0: Mm-hmm.
1: Nah, jadi untuk para pendengar muda, saya harap bisa lebih mengembangkan kreasi dan juga literasinya itu diperbanyak.
0: Mm-hmm.
1: Memberikan dampak itu nggak harus dari modal yang besar atau dari suatu tindakan yang harus dilihat oleh banyak orang gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Misalnya kayak ada beberapa orang gitu ya, beberapa orang petani.
0: Mm-hmm.
1: Di sekitar entah di Jawa Barat mungkin ada yang kurang diperhatikan sama warga sekitar gitu ya. Nah itu bisa digerakkan dengan cara,
0: oke,
1: ya bantu permodalannya dalam teknologi.
0: Nah ini nih.
1: Nah, teknologinya itu buat varietas penelitian.
0: Yes, penelitian
1: Indonesia
0: ya.
1: Kurang peneliti.
0: Aduh,
1: orang Indonesia kurang peneliti.
0: Kurang peneliti. Indonesia tuh banyak orang pintar tapi nelitinya di luar negeri ya, Pak ya. Aduh.
1: Betul.
0: Suruh pulang. Ayo, yuk kita bikin Indonesia lebih maju lagi. Oke, iya, deh kalau iya. Begitu. Pak Hubert, wah luar biasa nih perbincangan kita di pagi hari ini. Benar-benar isinya daging semua ya. Pak Hubert, terima kasih banyak sekali lagi.
1: Iya, sama-sama kasih Andi.
0: Sukses
1: kasih.
0: Pastinya buat Pak Hubert, lancar-lancar terus setiap apa yang diusahakannya ya Pak ya, ke depannya. Dan semoga apa yang menjadi tujuan kita, biar Indonesia ini berbicara tentang ekonomi sih, sustainability food logistics system ya, ekonominya juga apalagi itu salah satunya gitu, itu menjadi sesuatu hal yang jauh lebih baik ke depannya ya Pak ya. Amin. Terima kasih Pak Hubert. Sehat-sehat terus ya, kembali lagi ke Kota Bandung nanti dalam keadaan sehat juga ya Pak ya.
1: Iya, makasih Kak.
0: Terima kasih, selamat pagi Pak Hubert.
1: Ya, selamat pagi.
0: Bapak Hubert Mulyasari Lumban Toruan, teman Pro 2, seorang dosen dari Kalimantan Barat ya, yang bertugas di Kalimantan Barat, teman Pro 2, yang sangat concern tentang sustainable food logistics system. Hal-hal yang memang menjadi kekurangan kita ya kan, hal-hal yang menjadi PR kita, bukan hanya PR pemerintah aja tapi PR kita juga, pastinya juga di sini ditekankan sekali untuk menambah literasi kita teman Pro 2, untuk menambah ilmu kita. Itu tadi, kita juga harus melihat peluang di daerah kita tuh apa sih yang memang bisa dikembangkan, dan pasti juga salah satu pesannya adalah untuk anak muda, jago-jago melihat peluang apa yang bisa dikembangkan untuk daerahnya, dan ini juga pastinya akan membantu untuk si logistik food, sustainable food logistics system di Indonesia biar lebih merata, biar lebih berkembang juga teman Pro 2. Yes, jangan kemana-mana, saya masih terus temenin kamu sampai jam 10 pagi nanti, so stay close on 96.7.
2: Masih ingat lagu ini?
3: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
2: Atau yang ini? Atau yang kayak gini?
4: Selalu ku bilang aku tak sabar.
2: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
5: Pro 2 Throwback Time.
2: Cuma di 96 FM.
6: Pro 2.
2: Masih ingat lagu ini?
7: Dahulu semua indah, dahulu.
2: Atau yang ini?
8: Kenapa hatiku cengar-cengir tiap ada kamu?
2: Atau yang kayak gini?
9: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
2: Semua lagu-lagu lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
5: Pro 2 Throwback Time.
2: Cuma di 96 FM.
10: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu. Produe FM.
5: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makannya bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.
2: Lagi dengerin Spada bareng Sandy Puspandini di 96 FM.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?
2: Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
4: Sebuah single yang dibawakan oleh The Cardigans berjudul Loveful dirilis pada tahun 1996 silam. Single ini menjadi bagian dari album ketiga The Cardigans yang bertajuk First Band on the Moon. Lagu yang ditulis oleh Peter Svensson dan Nina Persson tersebut menjadi single hit internasional The Cardigans pertama, berada di posisi kedua chart Billboard Hot 100 Airplay, dan tampil di 6 chart Billboard lainnya. Menariknya, Loveful ini didaulat menjadi salah satu soundtrack dari film Romeo and Juliet yang rilis pada tahun 1996.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

Jam 9 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat. Udah waktunya Satya harus pamit dari Rekan Nature Pro 2 pagi hari ini. Terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang udah simak Pro 2 pagi hari ini di Spada edisi Jumat 8 Mei 2026. So it's a wrap for today. Satya bakalan balik lagi buat nemenin kamu besok di hari Sabtu siang, teman Pro 2 ya. Kalau begitu, sehat-sehat terus kamu teman Pro 2. Jangan lupa bahagia. Have a great day. Bye-bye.

Hai, aku Ridwan, mau ngucapin selamat untuk RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Yuk, jangan sampai ketinggalan dengan Liputan RRI Radio Piala Dunia 2026.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Selamat datang di Info Pro 2, teman Pro 2 barengan sama Ladi Santai Siang.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
1: Informasi pertama datang dari kabar duka dari musisi senior James F. Sunda yang meninggal dunia di New York, Amerika Serikat pada Kamis pukul 11.28 waktu setempat. Menurut informasi yang disampaikan oleh istrinya melalui unggahan di platform media sosial. Dengan duka dan cinta yang mendalam, kami mengumumkan meninggalnya James F. Sunda, suami, ayah, sahabat, dan penulis lagu Indonesia yang tercinta. Demikian informasi yang disampaikan oleh Priscilla, istri James F. Sunda dalam unggahan di Instagram pada Jumat.
2: Info Pro 2.
1: Informasi kedua datang dari perusahaan hiburan Korea Selatan, HYBE, yang mengumumkan peluncuran label baru bernama ABD yang dikhususkan untuk pembentukan girl group, grup K-pop yang semua anggotanya perempuan. Menurut pengumuman perusahaan yang dikutip dalam siaran Sumpi pada Jumat, ABD merupakan singkatan dari A Bold Dream, merepresentasikan pencarian pendekatan kreatif yang dicirikan dengan cara berpikir fleksibel dan ringan yang membayangkan D alih-alih C setelah A dan B. ABD didirikan sebagai bagian dari strategi multi-label HYBE yang memperkuat keahlian dan otonomi masing-masing label, kata HYBE.
2: Info Pro 2.
1: Informasi terakhir, teman Pro 2, sutradara James Cameron dan Walt Disney Company dikabarkan digugat atas dugaan penggunaan rupa wajah seorang aktris pribumi tanpa izin sebagai dasar karakter di film Avatar. Menurut laporan Variety Rabu, aktris Kornika Kilcher yang menggugat itu menuduh bahwa ketika dirinya berusia 14 tahun dan baru tampil sebagai Pocahontas dalam film The New World karya Terrence Malick, Cameron mengambil fitur wajahnya dari sebuah foto yang dipublikasikan lalu meminta tim desain menggunakan wajah tersebut sebagai dasar karakter Neytiri di Avatar. Penggugat tidak pernah memberikan persetujuan atas penggunaan rupanya, baik dalam Avatar maupun produk dan promosi terkait, bunyi dalam dokumen gugatan itu.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate.

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makannya bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng. Pro 2

Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih menjadi dua nama terbesar dalam sepak bola dunia. Banyak analis memperkirakan Piala Dunia FIFA 2026 bisa menjadi penampilan terakhir mereka di ajang ini. Mengingat usia mereka menginjak akhir 30-an hingga awal 40-an pada tahun 2026.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Listening FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Masih ditemenin sama Lala di santai siang ya. Dan seperti biasa teman Pro 2, kalau di jam 10 sampai jam 12 artinya Pro 2 Hitlist. Itu adalah segmen yang ditunggu-tunggu sama teman Pro 2. Aku yakin banget karena kamu bisa request lagu apapun yang kamu mau. Lagu barat, lagu Indo, lagu K-pop, lagu Brazil mungkin. Pokoknya apapun kamu boleh banget langsung aja request ya di WhatsApp kita di 0812 6020 9696, atau nanti Lala bakal bikin question box di Instagram dan langsung aja isi di situ. Langsung Lala puterin. Dan kalau misalnya mau kirim salam-salam juga boleh banget ya, kirim salam-salam yang banyak ke mantan misalnya, ke sahabat, ke bestie yang lagi merantau, atau ke orang tua, siapapun boleh lah pokoknya. Langsung aja kirim-kirim salam kamu ya. Tapi sebelum aku play, aku akan bacain dulu nih yang udah masuk requestannya ya. Shalom ke penyiar aku Yoram Rinaldo di Cijantung, Jakarta Timur. Aku mau request lagunya Kir King, Berjuang Sendiri. Kirim salam buat semua pendengar radio yang memiliki internet dominasi gereja. Tubuh Yesus Kristus sedunia bersatu tanpa terkecuali. Ini khusus buat Bapak Pendeta Johannes Alberti kalau yang tetap semangat dalam pelayanan. Amin, terima kasih Tuhan Yesus berkati. Oke, Kak Yoram Rinaldo, nanti akan Lala puterin nih ya lagu requestan kamu, yaitu Kir King, Berjuang Sendiri. Oke, next ada lagi dari Pro 2. Pro 2 RRI katanya. Oke, request dong lagunya Astrid Aku Di Sini, atau Astrid Ku Ingin Kau Tahu, atau Astrid Tak Apa. Oke, Zulfikri, nanti kita puterin ya. Terus ada lagi dari, ini kayaknya dari Berbinar deh ya, dari Galuh Puspitasari. Halo kakak, izin mau request lagunya Sabrina Leonor yang Haha. Oke, sip. Aku bakal puterin requestan kamu teman Pro 2 ya. Dan sekarang aku masih nungguin banget juga nih buat teman-teman yang mau request. Langsung ya, please langsung, aku ingetin sekali lagi nih, langsung request ke 0812 6020 9696, atau isi question box ya. Pokoknya jangan lama-lama lah karena waktunya sampai jam 12 doang. Tapi sebenarnya kalau habis itu kamu masih mau request juga boleh, cuma mungkin Lala gak akan bacain. Jadi makanya buruan langsung request sekarang ya, daripada aku dari haha jadi hihi nih.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Hai, aku Marian Jola. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Teman terbaik kamu.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Eh, Pak. Antri dong.
0: Eits. Stop.
1: Anak kecil. Minggir kamu.
3: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu Bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini. Teman terbaik.

Tentunya masih di Pro 2 Hitlist ya sama Lala nih teman Pro 2. Kita bacain lagi requestan yang udah masuk di WhatsApp ataupun di Instagram nih. Kita baca yang dari Instagram dulu deh. Udah lumayan banyak nih, lo udah bikin question box ya. Ada dari Jeraisoy 90, mau request Samuel Cipta Senja Sudut Kota, thanks. Okay. Ada dari Farisha underscore Naura 08, mau Cegil Nabila Takiyah. Okay, Farisha, nanti kita puterin ya abis ini. Terus ada Where One FM, mau lagu Butuh Waktu Roni Parulian. Okay, dicari dulu ya kalau misalnya gak ada, lalunya puterin yang lain tapi masih dari Roni gitu, okay. Terus dari LRSSTIII.LRS. Susah banget namanya. Ya ampun, mau lagu Adele yang When We Were Young, Kak. Oke, sip. Terus dari underscore Aung Yanlin, mau request di ujung minggu Mesahira. Oke, nanti Lala puterin ya abis ini ya. Yang kamu request pasti Lala puterin, kok tenang aja. Anyway, buat temen Pro 2 nih yang lagi di jalan dan pengen lagu favoritnya diputerin, boleh ya langsung request nih sampai jam 12 ya Pro 2 hitlistnya ya. Ke WhatsApp di 0812-6020-9696 atau isi aja langsung question boxnya di @pro2bdg. Karena Lala udah bikin question box, jadi kamu tinggal ngisi, tinggal tulis mau lagu ini. Udah pasti diputerin sama kita mah boy, udah pasti boy. Jangan malu-malu boy, kamu itu lucu boy. Pokoknya udah pasti diputerin ya sama Lala mah, jadi kamu tenang aja, okay? Memang kalau misalnya paling enak tuh sebenarnya ngelilingin kota sambil dengerin lagu favorit, gak sih?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
1: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Teman Pro 2, ayo dong, sebentar lagi udah mau jam 12, artinya Pro 2 Hitly sebentar lagi udahan. Tapi karena ini masih jam 11 lebih 23 menit, jadi aku masih nungguin ya requestan dari teman Pro 2 nih di Pro 2 Hitly. Langsung aja WhatsApp ke 08126020996. Tapi sekarang karena udah ada banyak requestan yang masuk juga nih, lalu bakal bacain ya requestan dari teman Pro 2 nih. Hai Kak, aku mau lagunya Semenjak Ada Dirimu by Yofi ya. Salam-salamnya buat dia yang jauh di mata. Oh, gemes. Oke, nanti lah puterin abis ini ya. Terus ada lagi nih, Kak, aku mau lagunya Salma Salsabil yang Afa Iyah. Oh, oke, okay. Afa Iyah, kamu semua itu diputerin lagu Salma. Terus ada lagi, Kak, aku mau lagunya Three Souls yang Terbawa Perasaan. Oke, okay. Terus ada lagi, Kisah Bari dong Kak, saya Misi Murangkir. Oke, okay, siap. Thank you banget ya buat teman Pro 2 yang udah request. Dan yang belum, Lala masih nungguin ya requestan kamu sampai jam 12 siang nanti.

Cia, member idol group dari Muses, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan ya. Yuk dengerin terus RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman Pro 2, ini studio lagi bener-bener rame banget. Tiba-tiba aku kedatangan merah-merah tapi gak rilis ya di sini ya. Ini banyak banget loh. Coba kita sapa dulu deh. Hai. Wow, rame ya, ini se-RT ngerembuk aku ini. Ini dari mana?
1: Dari kampus Universitas Sanggabuana.
0: Sanggabuana. Jadi sebenarnya kan di sini lagi kunjungan ya. Ini aku langsung nodong mereka mic. Terus akhirnya mereka langsung gini mau gitu ya. Excited ya. Di sini kita chill aja. Oke. Kamu udah tahu belum kalau nyapa pendengar itu apa?
1: Belum.
0: Jadi nyapanya itu teman Pro 2 gitu. Iya, siapa dong? Hai teman Pro 2 gitu.
1: Hai teman-teman Pro 2.
0: Asik. Itu tadi siapa yang mau jadi penyiar tuh? Latihan dulu di sini.
1: Boleh. Hari ini.
0: Oh benar, Dewan jadi penyiar. Jadi tadi kalian di sini tuh keliling-keliling kah atau kayak ngapain nih di sini di dari Bandung?
1: Tadi baru habis wawancara.
0: Wawancara apa?
1: Seputar RRI dulu.
0: Oh, seputar RRI dulu. Tapi baru udah keliling-keliling semuanya, udah per 1 Pro 2 udah.
1: Belum.
0: Oh, ini Pro 2. Oh, asik. Baru Pro 2 langsung ditodong mic nih. Gokil. Jadi baru keliling-keliling dari jam berapa?
1: Jam 10 tadi.
0: Oh, barulah ya, baru ya, tadi. Iya. Rencana mau sampai kapan di sini? Sampai bulan depan mungkin?
1: Iya.
0: Oh iya, bulan depan. Iya, semoga ya.
1: Teman-teman Pro 2.
0: Asik. Udah penyiar banget enggak tuh? Pro 2. Anyway, aku belum tahu nama kalian, mau kenalan dulu dong. Oke. Dari sini boleh?
2: Boleh. Halo semuanya, nama aku Bunga.
0: Halo Bunga.
1: Halo Bunga.
0: Selanjutnya.
3: Ya, halo semuanya. Perkenalkan aku Monica.
0: Asik. Monica. Monikahnya kapan, Monica?
1: Menikah?
0: Enggak, masih. Nanti aja. Next, boleh Tete, Mangga. Kamu kemana
4: ya, Mik? Halo teman-teman, nama aku Nisa.
0: Hai Nisa.
5: Halo teman-teman Pro 2, izin perkenalkan diri, aku Seni.
0: Hai Seni. Next.
6: Halo teman-teman Pro 2, aku Keisha.
0: Hai Keisha. Terakhir.
7: Halo teman-teman Pro 2, nama aku Tina.
0: Asik, Tina. Dan teman-teman yang di belakangnya ini nih, siapa nih?
6: Kameramen.
0: Iya. Seru banget.
7: Udah.
0: Sini. Oke nih, kalian harus tahu kalau jam 10 sampai jam 12 itu adalah segmennya Pro 2 Hitlist. Jadi Pro 2 Hitlist itu kayak kita bisa request lagu apapun. Mau ngirim-ngirim salam nanti pasti aku bakal bacain gitu. Nah, karena sekarang kalian kebetulan sudah di sini ya dan banyak kan, coba boleh dong request dan salam-salam. Mau kasih salam ke mantan juga boleh, Dak.
6: Oh, salam ke mantan. Mau request perunggu katanya teh.
0: Perunggu, oke. Kata siapa itu teh?
6: Kata kita. Teh Bunga.
0: Oh. terus.
6: Sama apa ya?
7: Hindia.
0: Hindia.
6: Oh, sama Hindia.
0: Boleh. Hindia. Oke. Udah, ada salam-salamnya enggak?
6: Salam-salam buat teman-teman kampus kita udah di RRI.
7: Salam-salam juga buat anak ilmu komunikasi.
0: Kalian ilmu komunikasi?
6: Iya.
0: Gacor, pantesan mau jadi penyiar ya?
6: Iya. Ulang ya teman-teman salamnya.
0: Oke, sok.
6: Oh, Bu Filma, mau salam-salam buat teman-teman kampus dan Bu Filma, kita udah di RRI.
0: Asik. Day One jadi penyiar, asik. Tapi semoga enggak selalu Day One ya, semoga nanti kalian beneran di sini ya. Amin. Oke deh teman-teman, makasih banyak ya udah ngobrol-ngobrol di sini barengan dan request juga dan udah ngasih salam-salam. Iya. Semoga kalian bisa beneran ada di sini ya.
6: Amin.
0: Ya, semoga kalian secepatnya menggantikan aku. Oke, ini aku puterin dulu tadi di request ya, mau lagunya Perunggu katanya, mau yang gemilang. Semoga kalian selalu gemilang juga ya.
6: Iya, amin.
1: Makasih.

Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya. Dan untuk para laki-laki, jangan lupa untuk Jumatan ya, siapin sajadahnya, sarungnya, pokoknya siap-siap untuk Jumatan, oke? Karena ya kita harus kembali suci dan kembali berpulang.

0: salatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athuhu maqaman mahmudanil ladhi wa'adta. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, azan sudah berkumandang. Tinggalin kesibukan kamu sebentar yuk untuk mengambil air wudu dan menunaikan ibadah salat. Semoga amal ibadah salat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
1: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: belum?
1: Sudah, Bu.
0: Amel, udah belum?
1: Sudah, Bu. Sudah saya posting sesuai perintah Ibu.
0: Amel, udah belum? Udah scrollingnya. Saya lihat kamu dari tadi scrolling terus loh, udah berjam-jam. Bahaya loh. Kebanyakan scroll itu bisa nurunin fokus dan ingatan kamu atau brain rot. Belum lagi nih, doom scrolling. Karena banyak info negatif yang kamu terima. Lebih parah lagi bisa ganggu kamu, khususnya kesehatan mata kamu, pola tidur sampai depresi loh. Mulai sekarang kamu kurangin ya kebiasaan scrolling itu. Kasih waktu tuh ke diri kamu tanpa handphone atau detox digital. Banyakin interaksi sama orang sekitar kita aja. Kontrol diri kamu kalau lagi scrolling ya. Lagian scrolling mulu ngapain sih kamu, Amel? Ngepoin mantan ya?
1: Kan tadi ibu suruh saya cari referensi konten.
2: Hai, aku Geljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya Kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu Kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya Kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
3: Pro 2 FM.

Masih di Santai Siang, masih barengan sama Lala juga ya. Walaupun Pro 2 hitlistnya udah ketinggalan, mungkin tadi yang belum request tertinggal, gak apa-apa ya. Kamu masih bisa request kok, tapi mungkin Lala gak akan bacain, tapi Lala pasti puterin. Tapi anyway, gak apa-apa lah ketinggalan Pro 2 hitlist, asal jangan sampai ketinggalan event-event di Bandung yang seru banget nih minggu ini, teman Pro 2. Jangan sampai ketinggalan ya, Lala bakal spill ya. Besok banget nih, Sabtu tanggal 9 Mei 2026, ada Archipela Fest. Jadi itu banyak banget artis, teman Pro 2, itu kayaknya konser gitu deh. Di Tritan Point Bandung, ada dari band Sat, ada Yura Yunita, ada Ribara Suara, ada Nadif Basalamah, ada Depan Tura, Sukses Lancar Rezeki, amin. Ada Miki Zia yang collab barengan sama Klub Dangdut Racun, ada Pure Saturday, dan ada Pemuda Sinar Mas. Buset, keren-keren banget. Coba kasih tahu dong sama Lala siapa yang udah beli tiket Archipela ini, ngacung. Karena ini kayaknya bakal asik banget ya. Dan kayaknya tiketnya juga murah deh, kayaknya nggak yang kayak semahal itu gitu. Dan di sana juga banyak stand-stand makanan tentunya ya. Terus next ada Pas Hiji Job Fair. Jadi ini dari SMK Pasundan 1 Bandung ya. Itu partisipannya ada Alfamart, Alindomart, Circle K, Erafon, dan masih banyak lagi. Jadi buat kamu yang pengen cari kerjaan, boleh langsung ke Pas Hiji Job Fair. Terus ada Next Level Workshop. Jadi ini content creator gitu ya. Ada Fitri Tropika sebagai special guest star-nya. Woo! Ada Najib Sulaiman sebagai MC and Manager, terus ada Fajar Setiawan sebagai CEO and Founder. Ini kategori kreator itu Fashion dan BHPC, yaitu Beauty, Healthcare, and Personal Care. Ini tanggal 6-7-8, which is hari ini terakhir ya. Siapa yang join event ini? Coba ngacung. Terus ada lagi nih, Forever Mom and Baby Expo, dari tanggal 7 sampai tanggal 10 Mei ya, teman Pro 2, di Sudirman Grand Ballroom Bandung. Jadi ini ada untuk para-para ibu-ibu ya. Ada maternity, mom, baby, and kids brand in all one place. Woo. Terus ada sama dari tanggal 7 sampai 10 juga. Ini mungkin barengan tempatnya, cuma bukan, mungkin misah aja sama yang tadi. Itu Indo Build Tech, jadi Indonesia Building Technology Expo. Sama ya tanggalnya, dari tanggal 7 sampai 10. Terus ada lagi tanggal 20 Mei nanti mendatang ya. Sebenarnya udah kelewat tadi tanggal 6 dan 20. Ada Angklung Kita Public Class barengan sama Ade Angklung. Terus nanti ada nih hari Minggu ya, ada yang mau belajar makeup class, boleh banget langsung ke Makeup Puccino di Bengawan nih. Beauty class special launch Be Your Glow Sleep Serum, Thai Sweet Makeup Look. Jujur aku pengen banget belajar Thai makeup gitu, kayak bagus banget, di aku tuh cocok gitu loh. Ini barengan sama Emua Ravinia Makeup, dan benefitnya tuh ada voucher Silky Girl, goodie bag, sertifikat snack and drink, door prize juga, dan itu cuma Rp125.000. Kalian udah bisa belajar makeup dan dapetin benefit-benefit lainnya. Dan masih banyak lagi event di Bandung yang gak mungkin ya. Bandung sepi tuh gak mungkin, boy. Jangan dianggap sepi, boy. Bandung mah, boy. Makanya tadi lah udah spill semua kegiatan yang akan ada di Bandung this week. Jadi jangan sampai kelewatan, dicatat ya. Jangan sampai kelewatan karena seru banget, jangan sampai kalian kelewatan. Terus nanti kalian pergi-pergi ke Bandungnya minggu depan. Kenapa coba? Soalnya minggu depan macet, udah long weekend, boy.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Tentunya masih barengan sama Lala di Santai Siang, dan hari ini kita kedatangan sama teteh-teteh yang gelis pastinya dong, dan ini bakal daging banget nih ilmunya buat terutama buat ciwi-ciwi ya. Tadi kan Lala udah sempat nyinggung juga soal ada beauty course gitu di Bandung, dan sekarang juga sama nih kita akan dapetin informasi dan pelajaran baru tentang makeup. Kita sapa dulu ya, ada Kak Farida Marlina. Halo.
1: Halo, selamat siang semuanya.
0: Kakak ini dipanggilnya apa nih? Farida kah atau Mirna Marlinas kah sesuai Instagramnya nih atau apa nih panggilnya?
1: Iya. Kalau nama panggungnya Mirna Marlinas, kalau okay. Di dunia make up ya, Kak.
0: Jadi aku panggil Kak Mirna aja deh ya.
1: Panggil Kak Mirna aja.
0: Oke. Kak Mirna sekarang lagi sibuk apa aja nih selain ngurusin makeup course?
1: Selain ngurusin makeup course, kebetulan aku tuh buka usaha jualan baju.
0: Oke. Okay.
1: Ada juga jualan tas, itu posisinya di Mall Braga City Walk.
0: Oh, ada standnya di Braga City Walk. Uh-huh. Asik. Mm-hmm. Nih buat ciwi-ciwi ini benar-benar
1: Mall Braga 8.
0: Mall Braga 8. Ini emang segmennya khusus ciwi-ciwi banget ya hari ini ya. Tapi enggak apa-apa sih kalau ada teman pro 2 cowok-cowok yang mendengar juga enggak apa-apa. Anyway ini, Kak Mirna, awal mula tertariknya masuk dunia beauty dan makeup itu gimana ceritanya nih? Boleh dong ceritain ke teman pro 2.
1: Oh iya, boleh. Jadi awal mulanya tuh aku sama sekali gak ngerti cara pakai pensil alis ya. Itu masih di tahun 2017-an gitu.
0: Okay.
1: Tapi aku lihat saudara sepupu aku tuh, oh setelah makeup dia cantik banget ya, berubah banget gitu.
0: Terus?
1: Terus udah gitu aku belajar otodidak lah sendiri, belajar dari YouTube. Terus belajar dari konten-kontennya Tasya Farasya.
0: Oh benar.
1: Dan itu ngabisin waktu sekitar hampir 2 tahun ya, karena benar-benar ditekunin gitu kan. Nah, terus hasil makeupnya itu sering aku posting di Facebook aku.
0: Oke.
1: Okay. Tiba-tiba tuh followers tuh nambah terus. Terus ada yang nanya buka kursus makeup nggak gitu.
0: Nah, terus?
1: Waktu itu kan lagi pandemi tuh, sekitaran 2020-an gitu deh, sampai 2022. Karena lagi pandemi itu kan jadinya aku gak bisa buka beauty course yang offline.
0: Iya,
1: jadi aku bukanya secara online aja gitu. Nah okay. Ternyata yang daftar itu ada yang dari dalam negeri, ada dari luar negeri juga.
0: Wah, luar negeri tuh dari mana nih?
1: Iya, ada yang dari Inggris, ada dari Malaysia, ada dari Portugal gitu. Tapi kita pakai bahasa Inggris.
0: Gokil, gitu. Gokil, keren banget. Emang makeup nih bikin ciwi-ciwi tuh penasaran ya. Berarti udah lama juga perjalanan dari 2017. Berarti sekitar 11 tahun ya perjalanan makeup ini.
1: 2017 gitu. Kak.
0: Iya, berarti udah
1: sekitaran
0: 11 tahun 8, yang lalu. 8, 2017. 8, oh iya, iya, iya. 9 lah.
1: 9
0: tahun yang lalu. Wow.
1: Dari yang gak bisa make up sama sekali, pensil alis juga gak tahu cara pakainya gimana, cara nyisirnya gimana. Jadi yang belajar ke aku tuh banyak kan yang dari gak tahu apa-apa sampai yang profesional yang untuk make upin pengantin.
0: Wow, tapi memang jujur ya, walaupun aku juga ya make up mas ada-adanya aja ya, memang yang paling susah itu adalah ngebentuk alis. Itu paling susah.
1: Sama eyeliner
0: yang presisi ya sebenarnya ya.
1: Tapi Kak Salsa bilang kayaknya cantik deh.
0: Aduh.
1: Bagus aku lihat.
0: Aduh, masa sih? Itu juga hasil otodidak sama aku juga dari kecil banget. Sama ya dari sekitar 2016-an juga, tapi itu aku masih piye banget, itu masih kelas 2 SMP kayaknya. Tapi iya.
1: SMP udah ini.
0: Karena iya namanya juga centil ya, dan wanita mah centil gitu. Jadi we belajar. Berarti iya, akhirnya memilih gitu. Untuk bikin usaha kursus itu karena memang banyak yang nanya ya, kayak buka enggak kursus
1: karena
0: gitu.
1: Awal mulanya aku enggak pede karena okay. Kan aku setiap habis makeup tuh aku posting. Ntar aku ngikutin makeup dari luar negeri gitu,
0: Model smokey eyes-nya
1: gimana aku posting. Terus tiba-tiba orang tuh pada ngomong, buka dong kursus makeup. Ya udah akhirnya aku buka.
0: Berarti awalnya emang
1: itu
0: diposting
1: tuh mulai dari 2020 itu tuh namanya juga gak pede ya. Harga awalnya tuh masih 350.000 dulu.
0: Oh my god.
1: Sampai naik sampai 10 kali lipat naik.
0: Wah, masya Allah. Luar biasa memang makeup ini cuannya gede banget ya.
1: Iya.
0: Luar biasa. Padahal
1: kalau percaya sama kita ya, maksudnya itu kan dengan belajar online aja bisa, gitu kan. Aku nggak ada bantuin dia sama sekali gitu. Jadi dia dari nol yang bisa sendiri gitu sampai finishing kan.
0: Iya,
1: online itu teruji loh Kak, karena kita kan nggak sentuh aja dia.
0: Benar, benar.
1: Gitu.
0: Tapi Kakak berarti benar-benar otodidak ya?
1: Itu hasilnya baik, jadi ada yang daftar lagi. Gitu.
0: Wah, memang gokil. Tapi berarti Kakak sendiri nih benar-benar otodidak dari lihat YouTube kan awalnya kan?
1: Iya, nonton YouTube, nonton TikTok gitu. Dan gak pernah, bukannya aku gak mau belajar make up di orang lain ya, cuman aku merasa belajar sendiri lebih memuaskan gitu. Aku bisa
0: mengeksplor
1: aku sukanya kemana arahnya gitu.
0: Iya lagi. Tapi kan memang kadang bahkan kayak misalnya MUA-MUA yang belajar dari MUA lain pun itu kan pasti punya signaturesnya sendiri gitu kan. Kadang kalau misalnya kayak hasil complexion atau blush atau segala macam tuh sama, tapi alisnya tuh biasanya beda, ya gak sih Kak?
1: Beda.
0: Itu
1: kayak orang melukis aja.
0: Bener, bener banget.
1: Pasti ada ciri khasnya masing-masing.
0: Iya, jadi iya banget.
1: Itu sama dengan melukis di wajah ya.
0: Betul, itu adalah seni ya, makeup itu seni teman berdua.
1: Seni.
0: Kalau menurut Kakak seni. Sendiri
1: beda tangan pasti beda hasil.
0: Bener, bener banget. Kalau menurut Kakak sendiri nih, yang paling khas, yang paling ciri khas Mirna Marlines banget nih, asik, apa tuh kira-kira?
1: Kalau ini kata orang-orang ya, kata yang udah belajar, kata yang udah lihat, aku tuh lebih concern ke make up mata.
0: Okay, benar. Eyeshadow berarti ya,
1: make up dan mata-mata. Ya, gitu. Lebih ke eyeshadow. Jadi make up mata aku tuh hasilnya tuh lebih kelihatan. Kayak misalnya full color ataupun soft color, aku bisa bikin hasilnya tuh nggak terlalu ngejreng.
0: Wow.
1: Walaupun warnanya pakai warna-warna yang terang.
0: Gitu. Wih.
1: Nah, aja kan orang kan seneng kan yang agak-agak natural gitu.
0: Iya benar.
1: Sebenarnya enggak gitu.
0: Iya. Benar itu biasanya yang suka tuh cowok-cowok kan biasanya gitu. Aku suka kamu natural kayak gini. Padahal mah itu udah ditemplokin cushion foundation ya. Nggak tahu aja mereka ya kayak.
1: Basically itu gini, kita semua perempuan tuh sebenarnya cantik loh.
0: Betul.
1: Kita terlahir cantik, cuman ada yang mau ngeluarin effort lebih, ada juga yang males.
0: Asik, gitu. Benar-benar. Iya, benar. Iya banget benar lagi,
1: kita
0: iya banget.
1: Kita ngeluarin makeup wajah kita itu kan kita butuh effort.
0: Iya, butuh waktu juga.
1: Gitu. Ada juga yang pengen cantik tapi males memulai gitu.
0: Iya, benar-benar. Emang lah pokoknya, tapi menurut aku pribadi makeup itu kayak terapi gitu enggak sih? Kayak kita makeup nih seneng gitu.
1: Ya.
0: Iya kan? Seru lah pokoknya makeup nih.
1: Bener banget.
0: Happy banget. Pokoknya kalau ngomongin makeup sebenarnya gak bisa 30 menit Kak. Kita harus ketemu langsung 2 jam kita ngomongin makeup ya.
1: Iya, sayang banget nih.
0: Ya udahlah ya.
1: Soalnya kalau kita udah selesai makeup itu kan kita ngerasa PD kita
0: bener,
1: tambah gak sih?
0: Bener banget.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Dan satu lagi, kalau kita peduli sama diri kita, kita mau bermakeup, di dunia bisnis tuh kita lebih kebuka peluangnya.
0: Oh, karena penampilan
1: karena
0: ya mungkin.
1: Orang nggak, ya penampilan itu ngaruh. Bohong
0: betul.
1: Banget kalau nggak ngaruh.
0: Betul.
1: Gitu kan. Dan orang lebih yakin saat kita bicara apapun gitu. Jadi bohong kalau dibilang makeup itu nggak ada artinya, hanya untuk ngabisin uang aja, ngabisin bahan-bahan makeup aja nggak. Makeup itu banyak banget artinya yang kita tuh nggak sadarin justru.
0: Mm-mm.
1: Ya kan?
0: Benar-benar banget. Aku setuju. Makeup itu nggak cuman make, ya nggak cuman kayak naro lipstick blush on, nggak, itu banyak banget di dalam makeup itu ya, untuk ekspresi diri, untuk eksplorasi kreativitas, pokoknya udahlah makeup nih best, seneng banget ya jadi perempuan.
1: Iya.
0: Bisa dandan.
1: Kalau jadi perempuan gak pernah mau bermake up tuh sayang banget.
0: Bener, makanya
1: wajah kita ini semua cantik.
0: Yes, gacor. Makanya nih buat teman produk mungkin yang masih takut-takutan belajar makeup, takut jelek, takut ngerasa makin tua, kan ada nih mungkin yang gak pede keluar karena ngerasa kok kayak lebih tua ya aku pakai makeup. Itu sebenarnya bukan karena kamu yang salah, tapi mungkin kamu belum belajar aja, belum mengetahui makeup mana yang cocok sama kamu gitu. Dan caranya caranya gampang banget, kalian tinggal les ya di Mirna Marlina. Anyway, ini kita dengerin lagu dulu kadang, kali ya. Gimana
1: boleh,
0: Kak?
1: Boleh. Enggak, maksudnya gini, kadang ada juga orang yang belajar makeup di tempat lain ya, kayak kursus gitu kan. dia ngejarnya sertifikat gitu kan, sampai berbulan-bulan. Habis itu dia cerita sama aku, "Kak, aku pengen belajar di kakak, soalnya di kakak aku dengar 3 kali pertemuan udah langsung bisa makeup untuk ke pesta gitu kan. Aku udah capek nih belajar alis aja udah berbulan-bulan selesai-selesai gitu kan. Nah sedangkan di aku dari sejak pertemuan pertama itu mulai dari alis, complexion semua udah langsung dipelajari. Ya jadi 3 kali ketemu tuh dia udah bisa makeup sendiri untuk acara pesta.
0: Asik.
1: Gitu. Jadi semua tergantung kita sebagai orang yang memberi ilmu, mau ngasih dikit-dikit apa langsung banyak.
0: Benar. Ih, pokoknya emang seru banget lah kalau ngomongin makeup, ngomongin belajar makeup gitu. Dan teman Pro 2 nih, misalnya masih penasaran, masih mau nanya-nanya tentang makeup, boleh banget ya. Kita masih ngobrol juga sama Kak Mirna sampai jam 1 nanti, tapi kita dengerin dulu lagu-lagu nih ya. Dan anyway, buat kamu yang mau nanya, boleh langsung ke WhatsApp kita di 0812 6020 9696. Dan pokoknya langsung nanya lah tentang course, tentang makeup, tentang apapun kamu boleh nanya.

0: Kita balik lagi nih ya, masih ngomongin soal permakeupan barengan sama Kak Mirna ya. Kak Mirna, tadi kan kita habis ngomongin tentang course-nya, makeup course-nya, dan tadi tuh aku sempat baca di topik makeup di topik kita hari ini tuh ada monochrome makeup look 2026. Itu tuh sebenarnya apa sih? Aku baru dengar jujur.
1: Udah pernah dengar ya atau baru?
0: Baru-baru banget. Makanya aku penasaran nih, monochrome makeup look tuh gimana tuh?
1: Oh, kalau monochrome makeup look itu dia lebih ke konsep jadi satu warna gitu loh Kak.
0: Oh,
1: jadi nggak banyak pemakaian warna.
0: Gitu.
1: Jadi kalau misalnya kita pakai warna terakota, lipstiknya terakota, blush onnya juga arahnya ke terakota.
0: Oke.
1: Okay. Terus nanti complexionnya itu yang cocok itu warnanya itu agak-agak kayak kuning yang
0: kuning,
1: tapi dicocokin ke tone kulit kita.
0: Oke. Okay. Jadi monochrome makeup itu lebih keserasi aja ya, berarti semua warnanya ya gitu.
1: Iya sih, kalau monochrome itu
0: karena
1: warnanya
0: apa?
1: Disesuaikan mulai dari lipstik, eyeshadow, blush on, satu arah. Jadi nggak dicampur-campur.
0: Oh, kalau monochrome makeup
1: itu
0: lagi ngetren ya. Itu apakah dia lebih natural jatuhnya apa gimana tuh?
1: Tergantung pemilihan warnanya ya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau misalnya kayak warna terakota itu kan jatuhnya lebih ke natural ya.
0: Iya.
1: Terus kalau misalnya dia mau pakai eyeshadow agak dibedain juga, warnanya paling larinya ke coklat sih Kak.
0: Oh, tergantung warnanya
1: yang
0: ya.
1: Yang kayak satu arah gitu. Tapi kalau misalnya kita tiba-tiba milih warna kayak merah marun, itu kan kalau merah marun, kalau pakai lipstick merah marun pasti orangnya
0: bold
1: lebih
0: ya,
1: berani,
0: bold banget. Iya benar.
1: Lebih bold jatuhnya gitu, bold makeup look. Gitu.
0: Oh, iya.
1: Kita cobain, kalau aku sih lebih suka warna terakota sih.
0: Terakota
1: kan
0: ya.
1: Tone kulit kita beda-beda ya.
0: Iya.
1: Undertone-nya. Kalau Kakak cocoknya warna apa biasanya?
0: Jujur,
1: yang pakai ke wajah tuh lebih cantik gitu kelihatannya.
0: Sejujurnya aku enggak tahu banget lagi sebenarnya warna-warna yang cocok di aku. Jadi kayak aku tuh kayak asal pakai gitu loh. Cuman yang pasti aku tahu nih kayak lips gitu, aku suka banget yang kayak warna pink. Tapi bukan yang kayak pink neon, tapi kayak pink yang kayak soft blush gitu loh, Kak. Nah untuk blush on juga aku yang kayak gitu, yang warna-warnanya kayak yang kayak, tapi bukan koral kan, kalau koral tuh kayak agak oranye gitu kan, kalau aku enggak gitu. Nah tapi aku tuh masih bingung kadang kalau misalnya ya biasa ya, namanya juga tangan emua mah beda-beda gitu ya, di makeupin sama orang tuh hasilnya tuh bagus, padahal pas aku merhatiin step by stepnya kayaknya sama aja deh, aku ngelakuin juga kayak gitu, tapi kenapa hasilnya tuh beda gitu, entah
1: kenapa
0: warnanya
1: beda,
0: iya
1: gitu.
0: Bingung banget.
1: Tapi MUA kan biasanya dia pakai produknya dia sendiri kan?
0: Iya, tapi produknya tuh yang aku pakai pun sama gitu loh Kak, kayak aku merhatiin ya, mereka pakai bedaknya Muak kan. Biasanya MUA tuh lagi sering pakai Muak kan ya buat bedak. Terus buat foundationnya biasanya pakai Estee Lauder atau NARS atau apa gitu-gitu. Aku juga punya, tapi hasilnya tuh beda, entah karena warnanya kah, entah memang tangannya adalah keajaibannya gitu. Jadi enggak tahu deh, enggak ngerti aku juga.
1: Ya, lebih ke itu ya, beda tangan, beda hasil.
0: Iya lagi.
1: Terus yang keduanya juga ada step yang beda. Kan Kakak ngerjain sama dia ngerjain pasti beda step.
0: Iya, mungkin ya, ada yang keskip
1: mungkin
0: gitu.
1: Mungkin kelihatannya kelihatannya kayak simple, kayak sedikit, tapi pengaruhnya ternyata gede di wajah kita. Ya kan? Contoh aja kayak aku makeupan nih. Ketika aku pakai warna coklat dengan aku pakai warna pink aja hasilnya beda jauh.
0: Iya, benar, benar.
1: Itu masih soal warna ya gitu, apalagi nanti kalau cara memakai eyelinernya berbeda, hasilnya beda lagi.
0: Benar-benar. Kadang
1: kan eyeliner juga kan modelnya beda-beda.
0: Iya ya. Benar, ada yang kalau ke bawah tuh kayak papi, jadinya kayak Korea-Korea gemes gitu
1: ada
0: ya.
1: Ada papi, ada foxy, gitu.
0: Iya.
1: Jadi mungkin kita ngelihatnya kayak produknya kita sama, tapi kok hasilnya beda
0: sih. Iya benar, gitu, benar.
1: Ya, itu tadi ada step-stepnya juga kan beda. Walaupun simple, walaupun kecil, tapi hasilnya suka besar loh Kak.
0: Bener banget, setuju, aku setuju. Makeup ini memang gak bisa ya, kalau misalnya kalian belajar 1-2 hari, menurut aku gak bisa. Makeup itu waktunya, terus kalian harus dapat feel-nya. Kalian makeup yang menurut kalian tuh, ini tuh gue banget gitu. Jadi ini gue yang bukan merubah gitu. Itu tuh gak gampang dan gak instan gitu. Dan menurut aku jujur, aku sampai saat ini kan aku masih banyak tampil-tampil ya, kayak aku kan suka nyanyi ini itu. Aku jujur nyesel sampai sekarang belum ikutan makeup course, karena butuh banget.
1: ikut dong.
0: Iya mau dong, gratisin dong.
1: Kalau udah, iya kalau udah belajar makeup itu, ntar kesananya kamu bisa mengeksplor sendiri karena udah tahu basicnya.
0: Bener gitu. bener.
1: Mau mencampur complexion, mau mencocokin warna ke tone kulit kamu, terus jadi ngerti juga undertone kulit kamu apa, warna lipstick yang sesuai ke kamu, blushnya tuh apa, lipsticknya apa. Iya, nanti kamu jadi nge-explore sendiri. Terus kalau misalnya nonton video atau ngelihat makeup MUA, ntar kamu jadi langsung ngerti, oh ini tuh dia begini nih cara makainya. Walaupun gak terlalu nonton sampai selesai.
0: Benar. Memang yang penting itu kita belajar dulu basicnya lah gitu ya.
1: Iya.
0: Sumpah aku masih nyesel banget kayak besok nih ya, aku kan besok ada acara gitu dan aku tuh biasanya di makeupin orang, makeupin teman aku. Cuman teman aku sekarang udah di Bekasi, jadi kayak ya aduh ya ampun mau gak mau aku harus belajar sendiri kan. Aku kemarin tuh benar-benar ngubek-ngubek makeup aku belajar, tapi kayak aduh aku sampai liatin referensi kayak Thai makeup look kan. Aku suka banget tuh Thai makeup look tuh kayak bagus gitu, kayak fresh. Ya itu warnanya apa sih sebenarnya, basic Thai makeup look tuh apa ya? Base warnanya?
1: Apa?
0: Thailand makeup base look itu
1: warnanya. Mereka lebih seneng tuh warna-warna orange yang muda dulu ya buat basicnya. Baru nanti campurannya tuh jangan dikasih warna coklat gelap. Walaupun kalau mau ngasih di ujung sedikit aja.
0: Di matanya ciri berarti ya?
1: Iya, dia lebih seringnya juga ke warna orange sih kak.
0: Iya benar-benar, aku suka ngeliat lipsnya tuh agak kayak orange gitu, agak ton ya, orange.
1: Dan kalau mau pakai campuran warna coklat nggak boleh banyak gitu aja. Okay. Kalau mau mengkontur wajah juga jangan terlalu banyak.
0: Iya benar. Aduh makasih banget loh tipsnya kakak. Seru ya, banget nih.
1: Senengnya Korean makeup look, biasanya kan orang kalau belajar semua kok Korean kak Korean.
0: Oh gitu. Aku pas belajar pakai, aku kan pernah nyobain Korean makeup look juga, nggak tahu kenapa di muka aku tuh nggak cocok karenanya kayaknya ya. Karena makeup aku ini fitur-fiturnya agak tegas kak, kayak rahangnya gitu-gitu. Kalau Korea kan soft-soft semua kan. Jadi nggak cocok. Tapi jadi di aku nggak kelihatan. Sebenarnya bisa aja. Cuman di aku tuh jadi nggak kelihatan gitu loh. Jadi kayak nanggung gitu makeupnya, itu makeup nanggung gitu. Jadi mendingan yang
1: jadi
0: softball. Bener.
1: Gitu.
0: Dah, atau udah kumaha ima Indo pisan, ima Nyunda pisan gitu. Jadi aku sukanya aku softball.
1: Sebenarnya bisa. Aku orang Batak. Kalau aku nggak makeup itu orang suka bilang ih wajahnya tegas banget. Kelihatan kamu tuh Batak kalau nggak makeup ya. Tapi kalau aku udah makeup nanti orang kadang bilang aku kayak orang Chinese. Kadang bilang kayak orang India.
0: Oh my god. Kita emang bisa berubah jadi apa saja ya dengan makeup itu, ya?
1: Iya. Keajaiban makeup.
0: Bener.
1: Bener-bener jauh.
0: Sumpah iya. Walaupun sebenarnya nggak merubah fitur loh teman produknya, tapi entah kenapa makeup ini emang ajaib banget, ajaib. Luar biasa.
1: Itu pengalaman yang seru banget. Kadang juga kalau misalnya aku makeup Hollywood, makeup look, lagi jualan di mall, lagi nemenin SPG, ntar customer kadang ngajak ngobrol aku pakai bahasa Inggris kak.
0: Karena
1: dia kira aku bule.
0: Oh my god, gacor. Terus.
1: Lucunya lagi aku jawabin pakai bahasa Inggris juga. Aku kira dia nggak bisa bahasa Indonesia.
0: Tapi ternyata dia orang Indonesia. Plot twistnya.
1: Ternyata bisa. Dia jemput sama temennya. Ayo yuk kita makan siang yuk. Tapi ngapain kita pakai bahasa Inggris? Ternyata karena dia ngira aku tuh bule.
0: Oh my god. Ibarat orang perapatan Ciamis yang pura-pura jadi orang Perancis gitu. Emang konyol. Iya benar-benar ya ampun. Tapi anyway nih lo mau nanya ya, kayak tantangan terbesarnya nih menurut kakak untuk jalanin makeup course di zaman sekarang tuh apa? Apalagi kan udah banyak banget nih kayaknya MUA-MUA di luar sana, dan sekarang pun digital tuh udah benar-benar membantu ya. Jadi orang tuh kadang kayak mikir ah udahlah nggak usah belajar makeup course dari YouTube aja. Menurut kakak tantangan terberatnya tuh apa dalam menghadapi itu?
1: Sebenarnya tantangan terberat ngajar makeup saat ini ya lebih ke ngasih kepercayaan sama klien kita bahwa kalau dia belajar sama kita tuh dia nggak akan kecewa, kalau menurut aku itu ya. Jadi aku yang nomor satu itu setiap murid yang belajar sama aku jangan sampai dia itu udah selesai masa belajarnya tapi dia ternyata belum terlalu bisa dan nggak menguasai semua ilmu yang aku kasih. Makanya rata-rata yang belajar di aku itu bilang belajar sama aku tuh kayak dipaksa harus sampai bisa.
0: Oke.
1: Okay. Jadi yang harusnya misalnya cuma 2 jam udah selesai, aku bisa tuh bikin dia sampai 3 jam. Pokoknya dia harus sampai bisa baru bisa keluar.
0: Iya benar-benar. Pokoknya lu kagak bisa, gua enggak akan ngasih lu keluar gitu ya.
1: Enggak akan.
0: Gitu. Tapi untung dong sebenarnya jatuhnya, Kak.
1: Pokoknya itu.
0: Iya. Tapi sebenarnya untung nggak sih jadinya, kayak misalnya kita belajar belum bisa jadinya beneran bisa gitu, walaupun kita cuma 2 jam tapi karena kakak nggak boleh, lu harus bisa dulu nih keluar dari sini. Untung nggak sih buat kitanya gitu sebenarnya?
1: Sebenarnya kalau dari segi waktu, aku kan ngorbanin waktu lebih.
0: Benar.
1: Terus yang belajar juga dia kan punya kesibukan sendiri. Sebenarnya dia kan pasti ada kegiatan berikutnya kan, tapi dia dipaksa.
0: Iya.
1: Gue harus bisa nih, kalau enggak gue gak selesai hari ini. Gitu. Jadi kan mau gak mau dia memaksa dirinya sendiri juga.
0: Iya lagi, benar-benar. Aduh. Tapi ya balik lagi, memang makeup tuh susah sebenarnya, susah-susah gampang lah ya.
1: Ya ada tantangannya.
0: Ada tantangan yang tersendiri.
1: Gampang susah.
0: Benar.
1: Ada art, orang yang lebih gampang nguasain eyeliner, tapi ternyata susah di alis. Tapi ada juga yang kebalikannya, alisnya dia bisa belajar sampai setengah jam lebih, eyelinernya cuma sebentar.
0: Iya benar.
1: Iya, kita semua kan punya talent yang beda-beda.
0: Ya. Iya betul. Oke deh nih terakhir, gimana?
1: Kenapa?
0: Terakhir nih mungkin kakak mau ngasih tahu nih buat pendengar yang pengen mulai belajar makeup dari nol, harus mulai dari manakah, dan kalau misalnya penasaran tentang makeup course Mirna Marlinas ini harus kemana kah, boleh sampaikan dulu dong ke teman Pro 2.
1: Oh ya boleh, jadi gini, kalau teman-teman misalnya ada niat untuk belajar makeup, yang paling utama itu niatnya dibuletin dulu, waktunya disiapin dulu, alat makeupnya nanti bisa dikonsultasiin sama aku. Misalnya kalian pengen arahnya ke makeup look apa nih, kalian butuhnya yang kayak Hollywood kah atau lebih suka yang Korean kah, nanti alat makeupnya beda-beda.
0: Oke.
1: Itu kan produknya beda-beda. Nah, terus kalau misalnya kalian udah oke nih, udah yakin, kalian memulai, kalian harus mau belajar sendiri juga di rumah. Jadi practicing itu emang benar-benar bikin kita lebih pintar lagi, ya nggak sih?
0: Benar, setuju. Jadi
1: gak ngandelin cuman belajar sama aku aja. Tapi yang jelas, belajar di aku tuh 3 kali pertemuan tuh kalian udah bisa makeup sendiri. Kalau ada acara pernikahan, ada acara pesta, cara kantor, bahkan ada yang bisa sampai makeupin orang lain.
0: Wow.
1: Gitu. Jadi waktu kalian tuh nggak terbuang banyak. Kalau aku waktu itu kan belajar 2 tahun kan. Jadi produk yang aku habisin banyak banget.
0: Iya benar ya, udah berbotol-botol udah foundation ya.
1: lebih simpel lah kalau belajar makeup itu, nggak ngabisin banyak biaya,
0: betul
1: dan langsung to the point, straight ke intinya,
0: benar banget
1: apa itu. Selera kan beda-beda,
0: betul
1: gitu.
0: Oke, buat Instagram, buat WhatsAppnya mungkin, atau buat Facebooknya, buat teman produ yang lagi dengerin terus kayak aduh mau deh belajar makeup nih ke Kak Mirna, itu kemana nih?
1: Instagramnya ada di Mirna Marlinas.
0: Oke.
1: Mirna Marlinas. Tapi kalau untuk Facebooknya, Mirna Marlinasnya, Mirnanya double A.
0: Mirna A Marlinas. Okay.
1: Terus ada fanpage Facebooknya juga, Makeup by Mirna Marlinas.
0: Oke.
1: Makeup by Mirna Marlinas.
0: Siap. Gokil. Terima kasih banyak ya Kak Mirna. Emang kalau ngomongin makeup nggak bisa ya, setengah jam doang tuh nggak bisa nih.
1: Iya.
0: Sebenarnya masih banyak banget hal yang pengen Lala bahas tentang make up ya, karena jujur butuh cuman ya gimana waktunya cuman setengah jam. Makanya semoga nanti next time kita bisa ketemu langsung ya Kak, dan aku pengen banget di make upin Kakak dong, please.
1: Boleh DM aja japri.
0: Oke deh. Thank you ya kayak sekali lagi ya.
1: Iya, sama-sama sayang. Oke,
0: welcome. Bye bye Kak Mirna. Amin. Thank you. Bye. Aduh memang benar ya, kalau misalnya ngomongin makeup tuh enggak akan mungkin bisa cuman setengah jam doang tuh, enggak mungkin, itu mustahil. Bisa-bisa sampai 2 tahun nih kita ngomongin makeup doang gitu Pro 2. Anyway, thank you banget ya buat teman Pro 2 yang tadi udah dengerin bareng-bareng dan udah request juga. Sekarang nih jam 1 One ini sampai jam 2 bakal ditemenin sama yang ganteng-ganteng di sini. Ada Bang John yang bakal nemenin kamu. Biasanya kalau jam 1 sampai jam 2 itu ada seputar info olahraga. Apalagi sekarang Persib ini lagi happening banget. Jadi teman-teman berdua stay tune terus di 96.6 FM. Nanti ketemu lagi sama jam 3.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
4: Stay tuned on Prodway FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Ya, 96,96 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2 nih. Kembali lagi Bang John siaran kali ini ya di hari Jumat menuju weekend. Aduh, sepertinya sudah terpantau nih di depan kantor RRI sudah mulai ramai lancar sih memang, tapi ya begitulah. Nah, kalau Bang John udah siaran gini kan pastinya ada siaran info bola tentang seputar olahraga lainnya juga nih. Tapi yang pertama nih, info yang pertama dari final Liga Champions yang akan digelar pada tanggal 30 nanti nih. Kan sudah kelihatan itu bakalan ada Arsenal melawan PSG atau Paris Saint-Germain ya, kalau yang biasa sebutnya. Nggak biasa nyebut secara singkat gitu. Nah, kali ini di final kali ini kan Arsenal baru yang kedua kalinya setelah tahun 2006 masuk final. Nah, dan juga PSG baru tahun lalu mereka juga baru final kan. Ini final yang ketiga kalau nggak salah dari PSG dari 2020, 2025, 2026. Nah, ini dua kali berturut-turut mereka masuk final. Tapi dari pelatihnya sendiri ada yang berkata kayak gini, dari pelatih PSG, mereka pelatihnya mengatakan karakter pemain yang kami tunjukkan melawan Bayern sangat positif pada pertandingan sebelumnya. Nah, jadi mereka tuh merasa sangat bahagia karena bisa sampai final pada Liga Champions yang kedua kalinya secara beruntun. Jadi ini sangat intens dan sulit bagi mereka sih sebenarnya, tapi ya patut dikasih jempol lah yang banyak gitu, karena bisa mencapai final secara berturut-turut tapi lawannya juga ini nggak bakalan gampang ya, karena kan kita tahu juga Arsenal kayak mulai bangkit lagi nih, dan pelatihnya juga mengatakan mereka telah mencurahkan kerja kerasnya, semangat dan keyakinan dengan apa yang telah mereka lakukan. Jadi mereka itu bisa mencapai final ini setelah dari 2006 itu sudah 20 tahun yang lalu. Ini 2026. Jadi mereka kayaknya bakalan sungguh-sungguh banget nih untuk mencapai final. Kalau teman Pro 2 nih dukung mana? PSG atau Arsenal?
1: Ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Masih bersama Bang John di Santai Siang, teman Pro 2 nih, ada info lagi nih. Yang di sini dikatakan ribuan boboto padati latihan Persib di GBLA jelang lawan Persijawa. Sepertinya memang kalau lawan Persija bakalan selalu ramai sih apa lapangan GBLA. Nah, jadi di sini dibilang ribuan boboto memadati sesi latihan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Bandung jelang laga tandang melawan Persija Jakarta pada pekan ke-32 BRI Super League 2025-2026 di Stadion Segiri Samarinda pada Minggu. Kapten Persib Mark Klok mengaku terkesan dengan antusiasme ribuan supporter yang hadir memberikan dukungan langsung kepada tim. Wah, ini luar biasa katanya. Mungkin ini paling bagus selama 5 tahun ia di Persib. Dan ia juga mengatakan terima kasih untuk semuanya yang hadir, untuk semua yang kasih motivasi tinggi, dan saya, dan dia juga mengatakan sangat memberikan apresiasi bagi bobotoh yang mendukung gitu. Dan menurutnya dukungan yang diberikan bobotoh menjadi motivasi tambahan bagi para pemain menjelang laga penting tersebut. Klok menyebutkan atmosfer dukungan bobotoh menjadi salah satu yang terbaik dan sulit ditemukan di klub lain manapun. Banyak pemain yang bilang ini tidak ada di klub yang di klub punya atmosfer seperti ini, mungkin di Brazil atau Galatasaray atau apapun, tapi ini sangat spesial dan semua pemain sangat apresiasi untuk boboto yang mendukung Persib jelang melawan
1: Persija.
0: Ya benar. Wah, sepertinya memang seperti itu ya. Sepertinya memang seperti itu. Wah, ini kita kedatangan Kang Gaga nih. Gaga, oke.
1: Cek, cek. Lagi bahas apa Bang John?
0: Iya, ini Bandung lawan Persija nih. Persib Bandung.
1: Oke. Keren ya kemarin atmosfernya ya.
0: Iya.
1: Berapa kosong menurut Bang John?
0: Kalau aku bilang mah ya 2-0.
1: Menang mana Persija? Parah lu Bang, parah.
0: Enggak dong, parah. Nanti saya digebukin kalau saya dukung.
1: Enggak dong, salam damai.
0: Salam damai ya. Enggak, tapi saya memang tetap Persib lah.
1: Persib lah ya.
0: Mm-mm. Dari Medan juga saya Persib, tapi kalau Persib lawan Medan.
1: Saya Medan.
0: Medan dong.
1: Moga Persib menang lah. Thank you Bang John, semangat siarannya, semangat.
0: Ya. Yeah.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk. Di balik bola, Keyball Man versus Mesin, dan visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 throwback time.
2: Pro 2 throwback time.
0: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Alzara Danieleta, mahasiswi dari BINUS University tahun 2027, sekaligus founder dari Musus Idol Group. Saya ingin mengucapkan selamat kepada RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia tahun 2026. Yuk, jangan sampai ketinggalan siarannya, dengerin terus RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Produ FM, teman terbaik.

Teman pro doang, gak terasa nih udah di penghujung waktu. Bang John mau untuk siaran di info pro, info-info di santai siang kali ini. Nah, di penghujung ini Bang John juga ada info yang terakhir nih, dengan Barcelona versus Real Madrid, duel penentu gelar La Liga. Nah, ini kalau Barcelona dengan Real Madrid ya imbang-imbang juga deh, kayak apa, kayak Persib Bandung lawan Persija nih kan ya, selalu ramai gitu. Nah, di sini dikatakan duel akbar antara Barcelona melawan Real Madrid kembali menjadi perhatian dunia. El Clasico yang digelar di Camp Nou pada Senin 11 Mei 2026 dini hari WIB berpotensi menjadi laga penentu gelar juara La Liga musim ini. Barcelona hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan trofi Liga jatuh ke tangan mereka. Tim asuhan Hansi Flick saat ini unggul 11 poin atas Real Madrid dengan 4 pertandingan tersisa. Keunggulan tersebut membuat peluang Blaugrana meraih gelar semakin terbuka lebar. Atmosfer Camp Nou ini dipastikan bakal luar biasa. Pendukung Barcelona sudah bersiap menyambut kemungkinan pesta juara di kandang sendiri. Terlebih momen itu bisa terjadi saat menghadapi rival terbesar mereka. Nah, sedangkan pendukungnya aja sudah sangat antusias nih untuk menyambut kemungkinan mereka juara. Karena ya seperti yang kita tahu, kalau udah lawannya di kandang sendiri, mau itu Real Madrid, mau apa, pasti Barcelona sepertinya bakalan menang sih. Tapi ya kembali lagi, bola itu kan bulat ya teman pro 2, tidak ada yang tahu dan tidak ada yang bisa memprediksikannya secara rinci. Jadi teman pro 2 kira-kira nih dukung mana, Barcelona atau Real Madrid nih?

Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen yang anti-wasting time. Hal ini dikarenakan beberapa batasan waktu yang membuat game akan berlangsung lebih cepat dan juga intens. Misalnya, untuk lemparan ke dalam, bola akan dibatasi hanya 5 detik. Untuk goal kick, 10 detik saja, dan pergantian pemain juga dibatasi hanya dalam waktu 10 detik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Balik lagi ketemu lagi sama Lala ya. Tadi Lala salah ngomong, tadi bilangnya ketemu lagi jam 3, sebenarnya ketemunya jam 2. Sorry. Kalau jam 3 saya udah pamit teman produk betulannya. Misalnya kalau misalnya udah take over lagi sama Lala, artinya kita akan ngomongin infotainment yang seru-seru banget dan lagi happening banget. Ini ada Jisoo ya dari Blackpink. Siapa sih yang enggak tahu Jisoo, ya enggak sih? Jadi Jisoo lagi nyiapin album penuh solo yang diharapkan bisa menunjukkan sisi baru dari dirinya. Di Mbak Jisoo lagi siap-siap nih bikin album. Terus dia bilang gini, karena kali ini saya mempersiapkan album penuh, saya berusaha untuk menunjukkan jangkauan musik yang lebih luas, katanya dalam wawancara dengan V Magazine yang dipublikasikan pada Rabu kemarin. Terus dia bilang lagi, saya pikir saya akan sangat senang kalau orang-orang mendengarkan album ini dan mengatakan mereka menemukan sisi baru saya, katanya sebagaimana dikutip dalam siaran Billboard pada Kamis. Nah sampai saat ini nih, Jisoo baru merilis single dan album mini sebagai solois. Album mininya yang bertajuk Amortage itu dirilis tahun lalu. Jisoo itu merupakan satu-satunya anggota Blackpink yang belum merilis album penuh solo. Lisa, Jennie, dan Rose itu dalam beberapa tahun terakhir tuh udah masuk tangga lagu Billboard 200 ya dengan album masing-masing. Ini keren banget. Dalam menanggapi ekspektasi untuk mengikuti rekan-rekan satu grup merilis album penuh solo, Jisoo mengatakan bahwa menerima begitu banyak perhatian dan ekspektasi terkadang bisa terasa seperti tekanan. Namun ya Jisoo ini berusaha untuk gak terlalu mengkhawatirkannya lah dengan mengingatkan diri bahwa menjadi diri sendiri saja sudah cukup asik. Itulah cara saya melindungi diri saya sendiri, katanya gitu. Benar. Daripada menghabiskan waktu untuk khawatir, saya berusaha untuk fokus menjalani setiap hari dengan sepenuhnya. Dan ia menambahkan itu. Wedeo, benar-benar Mbak. Benar banget Mbak Jisoo, saya setuju. Di saat mungkin teman-teman Mbak Jisoo, aduh si kenal tuh si dekat Mbak Jisoo. Di saat teman-temannya Jisoo yang lain mungkin udah punya album dan Jisoo baru memulai sekarang, mungkin itu kadang it feels like sometimes feels like pressure, tapi sebenarnya excited juga pasti ya Mbak Jisoo ya. Semangat ya Jisoo untuk albumnya nanti. Dan siapa yang kemarin ngikutin Met Gala dan ngelihat Blackpink dalam satu acara tapi bukan sebagai grup, melainkan sebagai solois masing-masing, gokil. Tapi mereka masih berkumpul dalam satu tempat gitu. Jadi kayak kita kayak nostalgic enggak sih untuk kita gitu para-para K-popers yang melihat Blackpink kumpul in one stage, in one event, but not as Blackpink tapi as Lisa, Jisoo, Rose, and Jennie. Wow, it's breathtaking banget dan jujur benar-benar bikin goosebumps ya. Anyway, benar-benar aku gak sabar banget untuk lagunya dan albumnya Jisoo. Jadi semangat ya Mbak Jisoo, jangan terlalu tertekan lah.

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
0: Sebagai ekstras. Sebagai pemuda 2.
2: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya, baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
0: Woi, kok gitu?
3: Apa tuh?
2: Film Siksa Kabur.
0: Siksa Kabur! Siksa Kabur dong!
3: Aja udah disiksa kabur ya,
0: Tim. Nah, kalau bikin film, itu harus original, jangan plagiat.
2: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
3: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
1: Penari dong, penari.
0: Penari.
3: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
0: Wah, oke.
3: Musikal, terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
3: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan cari dari
3: Charlie.
0: Atau coklat juga bisa. Kalau mau main film yang seger-seger aja.
2: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
1: Cinta.
2: Gue pernah nonton sama si Do itu film romance gitu, Rangga Cinta gitu.
3: Oke.
2: Tapi dia malah enggak suka soalnya isinya rock.
0: Kok gitu?
2: Film ACDC.
0: Oh, ACDC.
1: ACDC.
0: Aduh.
3: ACDC bener.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja. Kayak buat siang-siang pas panas-panas, seger gitu kan. Tau gak film apa?
2: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau? Oh,
1: cincau lagi.
3: Dua kali cincau.
1: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja bro.
3: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya?
3: Relax.
0: Ada di Indonesia. Film apa tuh?
3: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Oh, lagi yoga.
1: Yoga ya. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh. Bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
2: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
3: Sel. Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
3: Pabrik Gula, tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis. Seret
1: tenggarakannya. Terlalu
0: manis. Namun pasti kalau misalkan main film yang durasinya panjang, jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man.

0: Uli, kemarin kerasa gak sih gempa bumi? Sampai kaget aku, Li. Pas lagi tidur langsung kebangun. Orang-orang rumah udah pada heboh. Saking hebohnya, kita takut sampai bingung harus kayak gimana.
1: Ran, saat terjadi gempa, kamu ingat-ingat ini, metode drop, cover, dan hold on. Dengan kata lain, saat terjadi gempa, kamu harus menurunkan posisi tubuh yang lebih rendah. Terus mencari penutup kepala dan leher. Dan yang pasti, kamu harus tetap berada dan berlindung di tempat tersebut sampai gempa berhenti ya, Ran. Nah, kalau Uli mau jelasin nih, Ran, kamu juga bisa ya jatuhkan tubuh ke bagian tangan dan lutut sebelum gempa bumi menghantam kamu. Terus kamu juga harus cari penutup kepala dan juga leher ya. Dan tetap berlindung di tempat sampai guncangan berhenti. Dan yang pastinya, jangan panik.
0: Oh gitu. Oke, Deli. Mulai sekarang aku bakal inget-inget metode drop, cover, hold on saat terjadi gempa. Pro 2 FM.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Aku Ziva Magnolia, teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 ada gak sih yang sama kayak Lala? Nih Instagramnya followersnya turun drastis banget. Kayak gak mungkin gak sih 500 orang serempak, eh yuk unfollow Lala yuk. Rasanya tuh gak mungkin gitu. Dan ternyata ya keluhan Lala ini bukan cuma Lala doang yang ngerasain, tapi beberapa teman-teman Lala juga pada bikin snapgram, pada ngeluh kayak kenapa ya followers di firstnya tuh pada turun drastis banget. Dan ternyata ini ada penjelasan dari Meta nih. Meta udah menjelasin bahwa penyebab penurunan drastis jumlah pengikut yang dialami sejumlah pengguna Instagram, termasuk para pesohor dunia ya, kayak Kylie Jenner, Cristiano Ronaldo, Ariana Grande, bahkan Justin Bieber, itu tuh dalam pernyataan yang diterima pada Jumat. Juru bicara Meta mengatakan Instagram tuh lagi melakukan penghapusan rutin terhadap akun-akun yang tidak aktif untuk menjaga kualitas komunitas di platform tersebut. Katanya gini, Instagram baru aja melakukan proses rutin penghapusan akun-akun yang sudah tidak aktif. Proses ini bertujuan untuk menjaga komunitas Instagram tetap sehat dan autentik. Karena itu pengguna mungkin melihat perubahan pada jumlah followers, katanya gitu. Meta juga menegaskan nih, proses tersebut tuh tidak memengaruhi pengikut aktif pengguna Instagram. Jadi mereka akan tetap ada dan tetap menjadi bagian dari komunitas pengguna. Dan perusahaan juga memastikan akun-akun yang sebelumnya sempat kena suspend dan telah lolos verifikasi itu sekarang udah dipulihin lagi. Dan kalau misalnya ada sempat ada akun Instagram yang disuspend, dipulihin, maka akun tersebut kini dipastikan sudah kembali karena proses verifikasi sudah selesai, gitu katanya. Dampak penghapusan akun tuh yang gak aktif ini juga dirasakan sejumlah public figure di Indonesia. Luna Maya tuh bilang pengikut Instagram miliknya berkurang hingga 800 ribu. Buset. Kata si Luna gini, si Luna the bestie, IG lagi bersih-bersih katanya gitu di threads dia bilang. Dan selain Luna Maya, selebriti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina juga mengalami penurunan jumlah pengikut. Akun Instagram @raffinagita1717 tuh yang sebelumnya memiliki sekitar 77 juta sekarang jadi 75,2 juta pengikut. Buset. Luar biasa banget, berarti botnya sebanyak itu ya yang udah gak aktif. Tadi Lala juga sempat lihat kayak Ariana Grande, Katy Perry itu kehilangan sampai hampir 55 juta. Sampai kayak gitu, kayak enggak 55, 5 juta, 6 juta, pokoknya banyak banget pol. Ada yang kemarinnya 11 ribu, sekarang tinggal 1000. Bayangin, buset, itu kayaknya mungkin yang beli followers ya. Kayaknya gitu. Dan Lala sendiri pun kehilangan followers sekitar 500-an juga, sama gitu. Aduh, Instagram tolonglah. Ya udahlah, enggak apa-apa kalau misalnya bot, dia palsu, enggak apa-apa. Yang penting followers gue tetap banyak.

Anyway teman Pro 2, terima kasih banyak yang udah dengerin Lala di 96 FM dari jam 10 sampai sekarang udah mau jam 3 nih. Lalanya harus pamit ya, tapi jangan sedih, jangan bimbang, jangan galau, karena habis ini di Sore Ceria kamu bakal dipenin sama Rangga Hadiansyah sampai jam 7 sore nanti, 7 malam nanti. Lalanya harus pamit, Lalanya akan ada acara lagi habis ini. Lala mau nyanyi dulu nih teman Pro 2. Sekali lagi terima kasih banyak yang udah request-request, yang tadi udah cerita-cerita dan udah bergabung bersama di 96 FM. Nanti kita ketemu lagi besok ya. Besok aku siaran dari jam 5 subuh. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mungkin besok pagi-pagi bingung mau ngapain, mending dengerin Lala aja siaran, oke? Okay? Ya udah deh, Lalanya pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman Pro 2.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini? Baby.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
5: Selamat sore teman Pro 2 di Info Pro 2 barengan sama Rangga Hadiansyah. Teman Pro 2, informasi pertama. Sutradara James Cameron dan juga The Walt Disney Company dikabarkan digugat atas dugaan penggunaan rupa wajah seorang aktris pribumi tanpa izin sebagai dasar karakter di film Avatar. Menurut laporan dari Verity di hari Rabu kemarin, aktris Korean Ka Kilcher yang menggugat itu menuduh bahwa ketika dirinya berusia 14 tahun dan baru tampil sebagai Pocahontas dalam film The New World, karya Terrence Malick, Cameron mengambil fitur wajahnya dari sebuah foto yang dipublikasikan, lalu meminta tim desain menggunakan wajah tersebut sebagai dasar dari karakter Neytiri di Avatar.
4: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
5: Tiga klub Premier League sukses menempatkan diri mereka di laga final tiga kompetisi antar klub Eropa 2025-2026. Sehari setelah Arsenal lolos ke final Liga Champions di hari Rabu kemarin, Aston Villa dan Crystal Palace menyusul dengan masing-masing meraih tiket final Liga Eropa serta UEFA Conference League. Dan untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, Liga Inggris berhasil menempatkan tiga klub di tiga final kompetisi antar klub Eropa dalam satu musim. Keberhasilan Aston Villa lolos ke final Liga Eropa juga membuka kemungkinan bagi Premier League untuk kembali memiliki 6 klub di Liga Champions 2026-2027.
4: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
5: Informasi terakhir teman Pradua, penyanyi Jisoo dari grup K-pop Blackpink sedang menyiapkan album penuh solo yang diharapkan bisa menunjukkan sisi baru dari dirinya. Sejauh saat ini, Jisoo ini baru merilis single dan album ini sebagai solois, dan album ininya yang bertajuk Amortage dirilis tahun lalu, dan Jisoo juga merupakan satu-satunya anggota Blackpink yang belum merilis album penuh solo. Lisa, Jennie, dan Rose dalam beberapa tahun terakhir telah masuk tangga lagu Billboard 200 dengan album masing-masing.
2: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
4: tahu nggak kota yang perhatian banget?
5: Semarang?
4: Salah.
5: Kediri?
4: Salah.
5: Taluka bro?
4: Apa?
5: Purwokerto.
3: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
6: Itu gimana teh, seberapa bahaya teh?
7: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya, apa namanya itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
6: NPD.
7: Narsistik, ya, personality disorder.
6: Personality disorder.
7: Kepedean ya. Kepedean gitu.
3: Sore Ceria nemenin kamu di mana aja, cuma di
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
8: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sebelum Rangga bakal ngobrol-ngobrol bareng sama kamu teman radio di sore ceria, Rangga mau infoin dulu sesaat lagi kita akan dengar kumandang azan asar untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Rangga dan tim Prodo yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi Anda yang menjalankannya.

0: والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب milik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, azan sudah berkumandang. Tinggalin kesibukan kamu sebentar yuk untuk mengambil air wudu dan menunaikan ibadah salat. Semoga amal ibadah salat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
3: Pro 2 FM.

0: Disuruh pacar sebentar langsung gercep, disuruh orang tua lama banget.
1: Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum teman Pradua. Ya ampun, tapi insya Allah teman Pradua mah bukan tipikal yang begitu ya. Aduh, bukan, not my style ya teman Pradua ya. Kita mah rajin, orang tua nomor satu pokoknya ya. Kalau disuruh pacar nanti dulu. Tapi mana bisa, mana bisa seperti itu. Tapi teman Pradua, by the way, sore hari ini Rangga gak minta kamu untuk putusin pasangan kamu sih. Pacar apalagi ya. Ya jangan sih, ngapain juga sih, no konteks juga sih, gue tiba-tiba ya, gue siapa ya gitu. Enggak, bercanda-bercanda. Skip. Sore hari ini info penting banget teman Pro 2. Kalau Rangga bakal nemenin kamu di sana ceria. Aduh. Sampai di jam 7. Seru menuju weekend lagi nih, Bos. Sebelum saya cuti teman Pro 2, saya mau menemani dulu di sore hari ini. Sore yang sangat ceria, yang sangat cerah di kota Bandungnya. Happy banget moodnya ya, alhamdulillah. Selamat teman Pro 2 buat kamu yang mungkin lagi WFH hari ini. Buat yang gak WFH, waduh, sama. Tidak berlaku. Tapi gak apa-apa ya, mau WFH ataupun WFO ataupun WFC. Tapi semangatnya harus tetap semangat work teman Pro 2 ya. Karena kita ini perintis, bukan petenis. Asik. Rangga Adiansyah, nemenin kamu di sore ceria. Sampai di jam 7 malam nanti. So stay tune on Leon Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Love the gram. Bitches love the gram. Oh wait, shit.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta trash bag lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh.

habis. Dunia lagi heboh lagi nih teman Predua. Aduh. Enggak udah agak hopeless mulu nih kalau ngedengar kata virus tuan Predua. Corona udah 6 tahun yang lalu juga ya, tapi kita kalau ngebahas corona tuh masih kayak kemarin sore gitu, kayak waktu zaman COVID, corona gitu, kayak masih kemarin gitu ya. Tapi sedih ya, banyak keluarga kita, saudara kita yang akhirnya wafat gitu teman Predua ya, yang maksudnya wafat karena COVID gitu, sedih. Yang harus berakhir karena COVID, aduh gue sedih banget asli teman Predua, banyak keluarga, kerabat juga. Jadi ke hati tuh rada deg gitu kalau inget COVID tuh, kayak jujur kayak masa kelam menurut aku tuh. Sedih, tapi alhamdulillah kita semua bisa survive, kita bisa melewati masa-masa ini teman Predua. Dan jangan sampai lagi terjadi yang kayak begitu-begitulah, tolonglah ini please, siapapun lah. Mau itu yang bilang, oh ini mah elit global apa, udah jangan bikin yang aneh-aneh, udahlah gitu. Kita pengen hidup tenang, damai di dunia yang sementara ini. Mana sekarang tuh baru-baru ini teman Predua lagi ada juga nih yang lagi rame soal hantavirus. Ingat gak teman Predua, atau ya udah denger belum nih? Jadi kan lagi rame ada hantavirus yang kabarnya tuh ditularin dari tikus. Dan itu tuh ada yang terkena tuh di sebuah kapal pesiar, sampai ada yang wafat juga. Nah udah pada rame nih di tweets, di X, sosial media yang lainnya juga, itu pada rame karena kayak, wah ini awal dari COVID atau gimana gitu. Tapi ini WHO bilang nih, atau Badan Kesehatan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB juga, itu lewat WHO bilang kalau wabah hantavirus yang terjadi di kapal besar ini tidak, kapal pesiar ini tidak menandai awal pandemi baru. Itu dilaporkan langsung oleh BBC juga teman Predua. Jadi dia bilang di konversi persnya itu kalau ini tuh beda sama COVID yang 6 tahun lalu itu. Karena hantavirus itu menyebarnya lewat kontak dekat dan juga intim. Jadi saat ini otoritas kesehatan lagi ngelacak puluhan orang yang baru turun dari kapal Belanda MV Hondius itu teman Predua. Tapi dia bilang ini tuh tidak seperti corona, pokoknya jadi jangan terlalu khawatir juga. Ini bukan COVID, ini bukan influenza. Cara penyebarannya itu sangat berbeda gitu. Tapi sementara ini teman Predua, mereka yang udah kena kontak langsung tuh atau ngerawat pasiennya diminta buat pakai alat pelindung diri gitu. Ya mungkin masker dan lain-lain juga gitu. Terus ada dokter Tirta juga yang kita tahu ya, salah satu dokter yang ramai juga di sosmed. Dia bilang katanya, tenang aja, jangan terlalu dianu-anukan. Ini yang penting kita hidup sehat aja. Kalau untuk ini tuh berbeda dengan COVID. Dan ternyata WHO pun bilang kayak gini baru-baru ini tuh. Jadi gak usah khawatir teman Predua ya. Tetap tenang, jangan parno kalau ada yang begini-begini. Bawa enjoy dulu aja. Yang penting kita hidup bersih aja.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: RRI Pro 2 FM.

0: kiri muka bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Selamat sore teman Pradua. Gelaran Piala Dunia sebentar lagi tuh, nggak kerasa teman Pradua. Mungkin kamu udah sering dengar juga teman Pradua, ada theme song pesta bola RRI yang terus diputer-puter. Yang ini lagunya nih. Wow wow wow, asik. Tapi ngomongin soal Piala Dunia nih teman Pradua ya, Piala Dunia itu memang jadi hajat banget deh. Jujur aku tuh selalu excited gitu kalau ngedenger Piala Dunia, apalagi tahun ini tuh kan dapat kesempatan nih, RRI tuh dapat sebagai broadcaster yang resmi juga official ya untuk radio siaran soal Piala Dunia teman Pradua. Jadi so happy banget kita bisa terjun langsung gitu soal Piala Dunia secara resmi teman Pradua. Tapi ngomong-ngomong Piala Dunia, tidak luput dari lagu teman Pradua. Yes, ini lagu Piala Dunia itu kan setiap tahun tuh selalu ganti-ganti, setiap ajang 4 tahunan sekalinya tuh selalu ganti-ganti gitu teman Pradua. Tapi yang paling memorable menurut aku tuh Shakira di Waka Waka 2010. Tapi Shakira tuh ternyata enggak cuma di Waka Waka doang, dia ngisi juga 2014 Brazil, dia ngisi juga di beberapa tahun sebelumnya juga, dan kali ini dia ngisi lagi teman Pradua, dia umumin lagu resmi buat Piala Dunia 2026, judulnya Die Die Fit Burna Boy. Lagunya kurang lebih kayak gini nih. Mana nih? Kedengar enggak teman Pradua nih? Nah, gitu. Tapi kok kayak enggak, kayak kurang ini ya, kayak kurang pas gitu. Lagunya cuma baru teasernya doang, baru dikit doang nih. Kayak gini nih. Nah gitu doang, gitu doang. Baru dikit, memang belum rilis resminya, tunggu dulu aja, sabar. Tapi teman Pradua di Instagramnya itu dia langsung ngumumin juga. Terus ada teasernya tuh, dia tuh ada nge-shootnya tuh nge-shoot bola, beberapa bola periode Piala Dunia. Terus dia megang bola dan dia jadi penyanyinya. Banyak yang bilang kayak, wah ini Piala Dunia tahun ini kayaknya kurang hype ya, sampai-sampai Shakira ditarik lagi. Bukan kayak gitu sebenarnya, Shakira kan udah 2014 juga nyanyi lagi waktu di Brazil ya, selain di Afrika juga teman Pradua. Tapi ini mungkin jadi salah satu yang paling pas karena jadi hajat yang besar, tiga negara sekaligus jadi tuan rumahnya. Terus Shakira juga pengisinya yang paling memorable di antara semua penyanyinya. Tahun lalu sebenarnya 2022 ya, yang waktu Jungkook tuh yang sama, iya benar ya, iya Jungkook BTS, benar-benar tuh. Kan seru teman Prodo, memang lagu Piala Dunia tuh. Jadi gak sabar, aku pengen cepat-cepat Piala Dunia. Pokoknya siapapun pemenangnya, semoga seru aja, semoga asik aja, walaupun pertandingannya lebih banyak ya. Jadi lebih bingung juga nih megang yang mana, timnya juga lebih banyak. Sebenarnya karena gak ada Indonesia, gue bingung jadi gue support yang mana gitu loh. Gue support Belanda aja deh, gak apa-apa teman Prodo. By the way, Shakiranya selamat ya. Akhirnya Shakira mengisi lagi. Semoga jadi lagu yang memorable juga teman Pradua ketika nanti udah rilis. Tapi jujur dulu, izin jujur, sejauh ini lagu Waka Waka masih terbaik versi aku. Kalau versi kamu, lagu Piala Dunia terbaik yang mana?

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Halo kita
4: IJP.
3: Selamat untuk RRI
5: sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026.
3: Yuk, jangan sampai ketinggalan.
6: Dengerin terus RRI,
3: Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
7: tahu nggak kota yang perhatian banget?
8: Semarang?
7: Salah.
8: Kediri?
7: Salah.
8: Taluka, bro?
7: Apa? Purwokerto.
1: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
9: Oh my god. Itu gimana teh, seberapa bahaya teh?
10: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya, apa namanya itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
9: Oh, NPD.
10: Narcissistic.
9: Ya, personality disorder.
10: Personality disorder.
9: Oh,
10: kepedean ya. gitu.
1: Oh. Sore Ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Selamat sore teman Pradua, buat yang baru pulang, yang baru berangkat juga, yang dapat sip malam. Semangat ya teman Pradua ya. Weekend nih, alhamdulillah nih. Kerja. Kali-kali itu hiburan teman Pradua ya, kamu yang sekolah atau apa, hiburan dulu. Apapun lah hiburan ini, mau olahraga, mau berenang, mau ke pantai, kemanapun hiburan dulu lah sejenak gitu teman Pradua ya. By the way, sejenak juga nih teman Pradua, kalau kamu pecinta film, Rangga bakal kasih film Indonesia. Nih Rangga kasih link bajakannya ya. Enggak dong, masa dong. Rangga bakal kasih info di Muter Movie Trailer. Informasi tentang film yang baru aja tayang atau yang akan tayang teman Pradua, biasanya kita sampaikan dan juga kita putar trailernya. Dan kali ini di tanggal 7 kemarin hari Kamis, karena biasanya as always Indonesia selalu tayang rata-rata filmnya itu di hari Kamis teman Pradua. Ada film Ain, ini aduh maaf, maksudnya tuh Ain tuh kayak ini yang biasa kita lihat tuh di sosial media, hati-hati kena Ain. Itu jadi ini film Ain tuh teman Pradua, tentang seorang influencer yang dia tuh pengen narsis banget, temennya ngingetin awas kamu kena Ain, ternyata dia benar-benar kena. Itu trailernya rame di mana-mana tuh teman Pro 2. Terus ada The Bell juga, di tanggal 7 kemarin baru tayang. The Bell tuh salah satu horor yang cukup beda. Biasanya kan horor tuh ngambilnya dari Pulau Jawa ya teman Pro 2. Selalu aja horornya tuh dari Jawa, gunung mana, jalan mana, daerah mana, Jawa, Pulau Jawa terus. Kayak seolah-olah ini pulau horor banget ya gue rasanya. Padahal banyak banget nih penghuninya di pulau ini. Nah, The Bell tuh ngambil dari kepulauan apa ya, Bangka Belitung teman Pradua, kalau nggak salah nggak baca ini ya, apa nih sinopsisnya ya, betul di Pulau Belitung lebih tepatnya, tentang lonceng keramat gitu. Tapi yang bakal Rangga bahas ini satu lagi juga nih, yang baru tayang juga di hari kemarin, ada filmnya Casey Alvaro. Ini genrenya lebih ke drama komedi, judulnya Saka Oh Saka. Ceritanya itu tentang ada anak mahasiswi namanya Ocel, pemerannya Arla Ailani. Dia tuh ketemu sama idolanya di konser, idolanya tuh ya Casey Alvaro itu, namanya Saka. Ternyata dari situlah pertemuan mereka akhirnya menjadi sebuah hubungan yang lebih spesial gitu, jadi pacaran. Jadi Ocel ini pacaran sama idolanya sendiri gitu. Tapi ujiannya luar biasa banget teman Pradua. Dan by the way, film ini tuh drama komedi ya. Kalau kamu penasaran kayak gimana nih, kita cek aja trailernya ya di Muter Movie Trailer Saka Oh Saka.
1: Dari zaman-zaman dia masih indie, zaman-zaman dia masih Shaka Suragilaga.

0: de cacte. Óchelo.
1: Gue sama Violet itu gak ada apa-apa. Cuma settingan.
2: Om Gunawan itu bisa bikin album ketiga kamu meledak.
3: Tapi dia juga bisa bikin karir kamu selesai.
4: Mustahil kalau lo ngejar Violetta.
5: Congornya ya bener-bener.
6: Gimana udah diajarin? Lancar dia goyang-goyangnya.
7: Ya foto bukan cuma aku doang ya. Kamu juga. Sama Aska.
1: Semangat ya.
8: Thank you ya kak.
1: Jangan.
5: Kamu tungguin apa? Kamu nunggu aku jadi remah-remahnya Violetta. Sampai kapan kayak gini?
7: Kenapa kamu jadi kayak mama sekarang? Ngatur-ngatur aku.
5: Syaka, 10 tahun hubungan kita, kamu kira aku ngapain? 5 tahun aku jadi simpenan kamu. Aku memprioritaskan kamu. Aku tunda-tunda hidup aku, tunda-tunda karir aku. Syaka, buat kamu. Oh,
1: mengapa? Aku udah coba semuanya, Cel. Tapi semuanya gak ada yang works. Aku gak tahu harus gimana lagi. Oh, mengkilap. Kalau emang lo mau pergi gak apa-apa kok. Gue ngerti.
8: Kalau kita udah suka sama orang dan mereka memilih jalan yang berbeda, ya masa kita tinggalin aja? Ya tungguin lah.

Waduh, ini mah Gen Z relate pisan atuh ya sama film yang satu ini mah teman Pro 2. By the way, filmnya udah tayang loh teman Pro 2, ada di bioskop ya seluruh Indonesia dari kemarin ya, tayangin dari tanggal 7 Mei. Terus ada ini juga, ada Maisa Kana juga main, terus ada Joshua Suherman, dan ada ini juga Kiki Cowboy Junior atau Teuku Rizky. Ini filmnya memang banyak komedinya sih kalau orang nggak lihat ya teman Pro 2. Jadi sikat aja lah teman Pro 2 kalau kamu pengen, langsung aja ke bioskop ya. Dan by the way, salah satu yang paling menarik juga tadi di akhir trailer ada lagu yang lagunya tuh Gen Z abis. Aduh. Saka, oh Saka ya, langsung aja nih. Emang judulnya agak kayak ke India-Indiaan ya, tapi ini Gen Z-nya Gen Z banget sih kalau aku lihat.

Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen yang anti-wasting time. Hal ini dikarenakan beberapa batasan waktu yang membuat game akan berlangsung lebih cepat dan juga intens. Misalnya, untuk lemparan ke dalam, bola akan dibatasi hanya 5 detik. Untuk goal kick, 10 detik saja. Dan pergantian pemain juga dibatasi hanya dalam waktu 10 detik. Hey!

0: Nih John,
1: bagus wah kamu tes Sep. Sip ah, saya eksekusi.
2: A few moments later.
1: Hai permaisuriku Mince.
3: Bang.
1: Ini adalah saatnya aku beritahu bahwa kau mau kan jadi pacar aku? Hah? Mau dong pasti.
4: Ih, kenapa sih Jono?
1: Mince, izinkan aku berada di sampingmu. Jika tidak boleh, izinkan aku berada di pangkuanmu.
4: Eh, woi, kurang ajar ya.
1: Ampun Mince. Aduh, Sep, kamu mah yang bener atuh kasih kata-kata teh. Lihat nih, saya jadi bariru gini. Terus apa maksudnya, ha? Di pangkuan.
3: Eh, John, itu teh filosofi cinta naik angkot. Kalau nggak bisa sebelahan, ya udah dipangku.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
6: Pro 2 FM.

0: Hai, aku Marian Jola. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Orang-orang lagi pada heboh banget teman Pro 2 ya. Akun Instagramnya tiba-tiba followersnya turun. Bahkan Arafi Ahmad aja tuh dari 77 juta sampai jadi kayak 75 jutaan teman Pro 2. Bingung kenapa nih gitu ya. Kalau aku cari tahu sih katanya ngapusin akun-akun yang gak aktif sih. Katanya begitu teman Pro 2 ya. Tapi kayaknya enaknya ngobrol kali ya kalau ngebahas ini mah bareng sama ini ada Fahrul dari Rave Creative Community yang kerjanya sekarang jadi Google Stadium Ambassador.

0: Kita bahas soal Instagram removing bots. Kita coba tanya dulu ya. Fahrul, selamat sore. Halo.
1: Halo, selamat sore Kak.
0: Waduh, gokil. Eh, Fahrul, by the way, ngobrol bentar nih soal Instagram nih, nggak apa-apa ya?
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Oke, okay, tapi kalau boleh tahu ini kamu sebagai Rev Creative Community dan Google Student Ambassador itu apa tuh, kalau boleh ceritain dikit?
1: Jadi di sini tuh kan aku sebagai founder Rev Creative Community, yang di mana kita tuh sebenarnya kalau di komunitas sendiri kita lebih intens di bidang digital. Nah, terus juga kalau sebagai Google Student Ambassador, kebetulan aku tuh terpilih juga menjadi salah satu ambasadornya Google untuk memberikan edukasi terhadap AI gitu ke depannya.
0: Oh gitu, ih keren banget. Kamu domisilinya di Bandung berarti?
1: Iya, domisilinya di Bandung.
0: Wih keren. Tapi kamu ngalamin juga gak nih Instagram followers turun nih?
1: Iya, aku ngalamin juga pagi. Tadi pagi sih
0: mulai. Wih, kamu berapa? Sampai berapa turun? Aku sampai banyak loh aku. 20 kali lebih ada aku.
1: Kalau aku sih alhamdulillahnya ya cuman berapa? 200-an deh kayaknya.
0: Oh, kamu udah
1: enggak terlalu banyak juga sih.
0: Turun 200 kamu. Wah, itu tapi ini sampai artis ada yang sampai ribuan sampai jutaan loh turun ya. Itu kenapa katanya kalau boleh tahu?
1: Iya, apa aja artis luar.
0: Iya, artis luar itu yang tadi aku sempat mention juga Raffi Ahmad tuh dari 77 juta sampai sekarang tinggal 75 kalau enggak salah 75 juta itu kok gokil 2 juta yang turun. Kenapa sih katanya? Kamu tahu enggak sih, Rul?
1: Iya, gitu. Ya, karena waktu pas pagi itu kan aku coba search juga ya. Ternyata itu tuh ada sebuah fenomenanya tuh. Jadi fenomenanya tuh disebutnya tuh The Great Purge 2026 gitu.
0: The Great?
1: Jadi yang dimana The Great Purge 2026.
0: Oh, oke. Terus?
1: Jadi yang dimana itu tuh Meta tuh di Instagram itu lagi pakai AI yang udah di upgrade, yang dimana AI itu tuh bisa nge-clear kayak contoh kayak akun bot, akun inactive, juga akun yang inauthentic behavior gitu, atau yang pakai jasa kayak apa ya, beli followers atau gitu.
0: Oh gitu.
1: Jadi lagi di clear gitu sama Google gitu. Sama Instagram.
0: Oh, tapi berarti bagus ya. Sampai yang gitu berarti mungkin maksudnya ada yang follow yang random atau kalau enggak yang udah enggak aktif itu dibersih-bersihin sama si Meta ini tuh.
1: Dibersih-bersihin.
0: Tapi kalau menurut kamu ini berita plus atau berita kurang plus?
1: Menurut aku ini berita plus malah.
0: Kenapa tuh?
1: Karena gini, kan aku juga sebagai content creator juga ya.
0: Yeah.
1: Meskipun baru ngerintis gitu. Nah, yang aku ketahui itu kan ketika kita bikin sebuah video itu pastinya kita di-share ke followers kita dulu nih.
0: Iya, benar. Nah,
1: anggapannya kalau misalkan anggap deh kita tuh punya 1000 followers. Ya. Tapi ternyata yang realnya itu 50%-nya. Oh. Nah, dari 50%-nya juga kan belum tentu semua juga interest sama konten kita ya.
0: Iya, benar.
1: Otomatis berarti si Instagram tuh ngerasa bahwasannya algoritma dari konten kita tuh jadi buruk gini karena persentase yang interaksinya tuh dikit.
0: Oh. Nah, oke.
1: Jadi kita tuh kadang nggak bisa dapat reach atau jangkauan lebih luas karena si Instagramnya tuh ngerasa bahwasanya konten kita tuh kurang organik lah. Nah, tapi dengan di clearnya si akun bot, akun buzzer dan sebagainya itu, akun nggak aktif itu, otomatis kan kita mempunyai 100% followers yang real ya.
0: Iya benar.
1: Jadi persentasenya juga otomatis meningkat juga gitu.
0: Oh, jadi si algoritmanya jadi lebih sehat ya.
1: Benar.
0: Oh iya. Terus ada lagi apa? Tadi pengen ngomong apa lagi tadi barusan?
1: Iya, tadi juga kan jadi untuk si reach akun kita juga jadi lebih luas. Terus juga tentunya kedepannya juga kita punya lingkungan yang ibaratnya mah lebih sehat gitu dibandingkan yang sebelumnya.
0: Setuju banget.
1: Dan tujuan awal sosial media juga kan sebagai berkomunikasi dengan manusia ya, bukan ajang banyak followers gitu.
0: Iya, benar sih. Aduh, udah enggak zaman lah sekarang mah ya, gitu-gitu mah udahlah. Nikmatin aja followers berapapun kita fun, benar enggak?
1: Betul.
0: Iya, asal orang-orangnya real semua gitu ya, Pak Rul ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi berarti menurut kita sepakat berarti ya kalau itu adalah sebuah terobosan yang oke banget gitu untuk ngehapusin karena biar lebih sehat. Tapi kalau bisa milih, Farul, menurut kamu, kamu pengen apa biar Instagram punya fitur yang apa gitu? Kalau aku pribadi tuh pengen kita tuh bisa ngelihat orang yang nge-follow kita atau enggak gitu. Biar kayak kan ke TikTok kan dia mengikuti balik atau enggak gitu. Soalnya kan kita kadang followan sama orang dia tiba-tiba unfollow gitu-gitu loh. Kalau menurut kamu apa?
1: Aku juga kayaknya setuju deh sama setuju sama itu. Jadi kayak sepakat. Kadang kan kita juga suka kepo gini.
0: Iya.
1: Kita kan kadang nge-follow.
0: Benar.
1: Siapa sih yang unfollow gitu kan?
0: Bener. Gak tahu gitu. Suka kan suka kesel ya kayak lah nge-unfollow tadinya berteman kan maksudnya kenapa lu menjadi artis atau kenapa gitu. Gue unfollow balik aja gitu. Maksudnya kayak kenapa sih? Jadinya enggak berteman gitu kan. Itu berarti ya, tapi mungkin perlahan fitur-fiturnya makin canggih lagi juga kali ya di Meta atau Instagram ya. Oke, jadi intinya emang kalau untuk si removing bots-nya tuh Farul ini banget lah ya. Apa namanya tuh sepakat banget, banget lah ya.
1: Sepakat.
0: Berarti kamu aktif banget juga di Instagram ya?
1: Baru-baru ini aku untuk mencobalah untuk lebih aktif lagi gitu.
0: Ah, seru. Kalau boleh tahu apa nih username Instagram yang boleh di-spill enggak ke teman Pro 2?
1: Boleh. Jadi akun Instagramku itu @farulsgn_ gitu.
0: Farul SGN underscore.
1: SIN.
0: Oh, SIN. Oke. Okay. Biasa ngonten apa biasa aja kalau Farul?
1: Kalau sekarang aku niche-nya tuh di edukasi AI.
0: Edukasi AI keren. Ini perlu teman Pro 2 sangat perlu untuk di-follow edukasi AI kayak begini mah. Jangan follow saya enggak ngerti begitu-begitu saya mah. Ini dia nih. Udah ini Farul niche-nya di sana ya. Farul, by the way makasih banyak udah mau ngobrol ya. Tadi udah terjawab juga ternyata memang lagi nge-remove akun-akun yang enggak aktif, yang kotor, yang sudah jadi bot atau buzzer gitu. Jadi biar lebih sehat juga Instagram kitanya. Farul sehat selalu, lancar selalu dan semoga sukses selalu juga. Terima kasih banyak ya Farul ya sudah mau ngobrol ya.
1: Amin. Ya, thank you juga, Kak.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat kembali beraktivitas. Selamat sore. Tuh teman Pro 2 udah terjawab. Ternyata yang akun Instagramnya followersnya pada turun drastis. Ya udah itu jawabannya teman Pro 2. Ya itu adalah karena lagi di remove yang jelek-jeleknya, yang bot-botnya gitu. Tapi kalau kamu sekalian mau nge-remove, remove aja mantan kamu tuh biar makin bersih akun Instagramnya.
2: Pro 2 FM sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan dengar kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Rangga Hadiansyah dan tim Pro 2 yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya.

0: ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, azan sudah berkumandang. Tinggalin kesibukan kamu sebentar yuk untuk mengambil air wudu dan menunaikan ibadah salat. Semoga amal ibadah salat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Amin.
4: Pro 2 FM.

tahu tacang astagfirullah. Begitu teman Pradua. Teman Pradua semakin ramai aja nih kota Bandungnya. Selain ramai karena Persib tinggal menghitung hari lagi akan bertemu dengan Persija Jakarta, ramai juga weekend nih teman Pradua. Tapi ngomong-ngomongin soal Persib nih teman Pradua ya, ini Mark Lo kan kemarin sempat bercanda katanya soal ajakan away, tapi akhirnya dia klarifikasi kalau dia bilang jangan ada yang away buat Bobotoh yang tercinta katanya. Jangan sampai, tapi memang teman Pradua dalam aturannya pun kalau tim tamu itu gak boleh ada yang datang sebetulnya teman Pradua, karena dikhawatirkan untuk terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi buat Bobotoh juga ini dihimbau nih, udah dari Persibnya langsung, dari pemainnya langsung juga, terus dari I-League-nya juga atau dari Liga 1-nya juga, untuk tidak hadir supporter tim tamu ke Stadion Sigiri Samarinda, walaupun itu bisa dibilang di stadion netral, karena kan posisinya di situ yang menjadi home-nya itu, yang berlaku sebagai home itu adalah Persija Jakarta. Jadi kita support aja teman Pradua dari rumah, kita berdoa, kan kemarin juga di GBLA ada doa bareng ya, doa bareng biar Persib juara. Sok kamu sebelum main pas sholat zuhur bareng dulu sama warga-warganya, doa bareng juga dulu sok. Info nobar, cari aja info nobar di Bandung. Jangan sampai ke sana teman Pradua, hati-hati juga kan kalau di sana ngeri gitu. Mana jauh, terus kalau ada apa-apa kan serem juga. Jadi mending stay aja udah di Bandung, nonton aja bareng-bareng di sini, nobar, kita berdoa bareng dan seru-seruannya bareng di sini ya. Sekali lagi teman Pradua nih, himbauan juga buat Bobotoh untuk tidak nonton ke Segiri Samarinda antara Persib dan juga Persija yang bakal main di hari Minggu nanti. Catat juga jamnya nih, di jam 15.30. Tebak skor ah teman Pradua. 3-1 untuk Persib Bandung.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Bu, maaf, jangan parkir di pinggir jalan.
1: Saya cuma sebentar kok.
2: Parkir sembarangan dapat mengganggu pengguna jalan lain dan bisa berakibat kecelakaan lalu lintas.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Cek. Udah mulai. Aduh, asik, guys. Akhirnya kembali di segmen yang saya tunggu-tunggu, Palet Fakta Relate. Tahu nggak nih soal apa, teman Pradua? Yang belum tahu nih. Jadi Palet ini atau Fakta Relate tuh biasanya kita ngebahas satu topik, satu hal yang biasanya ini fakta dan orang-orang relate juga. Nah, waktu itu kan udah banyak ya fakta relate kita ya. Soal orang pas lagi di weekend atau orang lagi apa, orang lagi di konser, nonton bola dan lain-lain lah, teman Pradua. Kali ini tiba-tiba kepikiran soal nama panggilan. Jadi, kamu ngeh gak sih, teman Pradua, kalau kamu sama your bubub atau your pasangan, husband or wifi, your wifi itu kan suka punya panggilan. Nah, panggilan nama kesayangan. Fakta relate orang yang pakai panggilan nama kesayangan. Yang paling banyak yang atau sayang. Tapi banyak juga yang bilang nih antara dua ini tuh kayak kurang enak kalau dipanggil yang itu kayak terlalu yang gitu, kayak terlalu wali gitu menurut gua tuh. Tapi enggak apa-apa sebenarnya. Jadi kebanyakan orang tuh memilih kayak sayang. Akhirnya kebanyakan itu sayang. Keluarlah panggilan baru Zeyeng. Gitu. Fakta loh, teman Prodo, itu walaupun saya enggak ada panggilan sayang, tapi fakta saja saya pengen itu bilang itu fakta. Semoga relate juga ya. Yang kedua, fakta relate yang kedua soal nama panggilan. Biasanya kalau yang udah punya pasangan, ketika dia enggak pakai nama panggilan, berarti lagi berantem. Contoh, kalau biasanya kayak panggil bub, aku kayak gini-gini terus kayak enggak, kalau lagi berantem mau pakai nama Aisyah. Nah, kalau kayak Rama. Ah, kalau enggak, kalau gue nama gue sendiri aja, contoh. Rangga, kamu kayak gitu sih? Hei, Rangga Hadiansyah. Nah, jadi lu pakai nama langsung biasanya gitu. Aduh, lucu ya. Yang punya pasangan, yang enggak punya mah diam aja udah, enggak apa-apa. Kita simak aja. Terakhir nih, teman Pro 2. Fakta relate soal nama panggilan. Biasanya dibuatnya tuh enggak semua sih, cuman kayak beberapa orang tuh dibuat yang artinya yang mereka doang gitu, punya panggilan-panggilan yang istimewa. Ih, bener, ada orang yang kayak manggilnya tuh pakai nama hewan. Contoh kayak my kukang gitu, my koala. Ih, beneran. Bener, ini dalam konsep hubungan ya. Atau kayak kalau ke sahabat lah, dalam hubungan persahabatan. Contoh aku punya nama teman namanya Rabani, gue panggilnya Dono. Gitu. Ada. Ini teman gue, sahabat gue, teman produk tapi sudah almarhum. Tapi ini respect banget guys. I love you banget sama beliau ini. Namanya Dwiki. Dia dipanggilnya Botol, teman Pradua. Dia orangnya lucu banget tapi lagi. Almarhum ya, maksudnya kangen kayaknya. Nah, itu jadi kadang ada beberapa nama panggilan yang jauh dari nama aslinya ataupun yang pacaran juga kayak gitu biasanya, teman Pradua. Mungkin Rangga dipanggil jadi kayak MBG, my boy girl. Kok my boy girl? Maksudnya my boy figure. Ini ada cowokku dan aku wanitanya, contoh gitu. Tapi apapun teman Pradua, terserah kalau kamu punya nama panggilan sama pacar kamu, sama sahabat kamu. Yang penting asal jangan dipanggil Polda yang rima.
1: Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

aku Liodra, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM Bandung, teman.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

Thank you banget teman Pro 2. Ini ditutup sama lagu Puspa ya dari Dere. Duh, enak banget lagunya, asik banget. Ini Dere kayak sedikit keluar dari zona Dere-nya. Dan Dere bawain lagu ini waktu pas perform di Sama-sama Tour tuh kayak kece banget cuy. Asik banget gitu loh. Walaupun mungkin lagu yang itu belum se-hype lagu-lagunya Dere yang sebelumnya gitu teman Pro 2, tapi Dere tetaplah Dere, keren banget gitu auranya. By the way, thank you banget ya teman Prodo udah dengerin Rangga Hadiansyah di macetnya hari Jumat Kota Bandung ini. Tetap jaga keselamatan berkendaranya kamu teman Prodo. Jangan kesel-kesel kalau kena macet ya. Mending sering-sering aja kalau kena macet WhatsApp ke Prodo, ngobrol-ngobrol, request juga bisa banget. Apalagi nanti malam bakal ada Bang Randy Aditya nemenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam. And yes teman Prodo, it's time for me to go. Rangga bakal balik lagi nemenin kamu nanti di hari Rabu teman Prodo. Aku akan cuti sejenak. Terima kasih banyak teman Prodo dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, happy weekend.

0: on Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2FM.
3: Info Pro 2.
4: Info Pro 2.
5: Jaga malam berikan sama Radia Aditya. Kita mulai dengan Info Pro 2. Kita mulai dari dunia hiburan. Teman Pro 2, grup pop asal Irlandia, Westlife, akan menggelar konser bertajuk Westlife 25 The Anniversary World Tour di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027. Konser yang dipromotori oleh Vola GoPro dan Sound Rhythm itu menjadi bagian dari tur dunia perayaan 25 tahun perjalanan karir Westlife yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung di Inggris dan juga Eropa. Presiden Direktur dan CEO PT Volago Global Nusantara TBK, Subioto Jingga, mengatakan tingginya antusiasme penggemar di Indonesia menjadi alasan konser digelar dalam format stadium show. Ia mengatakan konser di Jakarta ditargetkan menjadi salah satu pertunjukan terbesar Westlife di Asia Tenggara dengan kapasitas lebih dari 50 ribu penonton.
3: Info Pro 2.
4: Info Pro 2.
5: Beralih ke dunia olahraga, Teman Pro 2, tim basket tuan rumah Raja Wali Medan harus menelan pil pahit usai ditaklukkan tamunya Kesatria Bengawan Solo pada laga lanjutan IBL di GOR Universitas Negeri Medan atau Unimed pada hari Rabu malam. Bermain di hadapan pendukung fanatiknya, Raja Wali Medan yang sudah bermain maksimal tak mampu berbuat banyak dan harus mengakui kekalahan dari Kesatria Bengawan Solo dengan skor 97-110. Pada kuarter pertama, Raja Wali Medan yang menurunkan Hester, Murray, Majak, Samuel, dan juga Jordan sebagai starter berusaha mengimbangi permainan lawan dengan menerapkan tembakan-tembakan 3 angka. Pada kuarter penentuan, tim tamu Kesatria Bengawan Solo yang sudah unggul 6 poin mencoba untuk bermain lebih tenang. Sebaliknya, Raja Wali Medan yang tak ingin malu di kandangnya sendiri mencoba bermain lebih taktis dengan tembakan 3 angka. Namun akhirnya di waktu genting tersebut, tim tamu Kesatria Bengawan Solo berhasil memanfaatkan momen dan menutup pertandingan dengan kemenangan 110-97.
3: Info Pro 2.
4: Info Pro 2.
5: Berita terakhir datang dari dunia film. Teman Pro 2, rumah produksi Denny Siregar Production secara resmi merilis trailer anyar untuk film berjudul Tanah Runtuh, sebuah film kemanusiaan yang akan mengajak penontonnya menyusuri perjalanan tentang kehilangan, harapan, dan ikatan yang tumbuh di tengah situasi yang terasa runtuh. Trailer resmi terbaru Tanah Runtuh yang dirilis akan memperlihatkan fragmen perjalanan emosional para karakternya melalui situasi yang tegang sekaligus hangat. Mulai dari suasana pengungsian, perjalanan di tengah konflik, hingga momen-momen kecil yang membangun kedekatan di antara mereka. Trailer ini memperlihatkan bagaimana harapan tetap bisa tumbuh bahkan dalam keadaan yang paling rapuh.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate.

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat Bro 2 Randy Aditya di Jaga Malam siap buat nemenin persiapan weekendnya kamu sampai nanti jam 12 malam. Get ready teman Pro 2, di jam 7 ini kita akan bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin Music Live Chat. Dan nanti di jam 8 kita akan ngobrol-ngobrol juga barengan sama narasumber kita. Dan seperti biasa di jam 9 kamu bisa cerita-cerita sekaligus juga request lagu favoritnya kamu teman Pro 2. Kalau mau save dulu nomornya Pro 2 buat nanti boleh banget 0812-6020-9696. So let's go teman Pro 2, kita mulai dengan bergabung dulu sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin MLC Music Live Chat. Radio Republik.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Dan masih bareng sama Edit. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah barengan sama Malvin. Halo. Boleh dideketin mic-nya bang? Oke. Gimana kabarnya malam hari ini bang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Ini hari Jumat ya kan? Tadi aktivitas ngapain aja bang? Abis dari mana aja?
1: Sebelumnya kita on air juga.
0: On air juga ya di radio lain ya. Emang berarti lagi sibuk promo berarti sekarang ya. Karena emang Bang Malvin ini baru aja ngerilis single berarti ya. Ini jadi single keberapa bang berarti?
1: Ketiga.
0: Setelah berarti sebelumnya yang juga main kesini juga ya waktu itu ya. Waktu itu masih pagi-pagi.
1: Ini yang ketiga juga kesini.
0: Ini ketiga juga kesini ya. Wih, sedap. Gokil. Tapi emang berarti berapa lama itu ya? Setengah tahun ada kali ya?
1: Hampir.
0: Hampir selama 5 bulan berarti ya kurang lebih ya?
1: Iya, dari November.
0: Dari November ya. Benar-benar. November terakhir rilis lagu dan sekarang akhirnya ngerilis single lagi. Kenapa akhirnya ada waktu jeda 5 bulan tuh? Kenapa bang akhirnya bang?
1: Tahap produksinya sih sebenarnya.
0: Oh produksinya?
1: Sebenarnya kita lagi ada 9 lagu. 7 total.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Jadi memang yang udah kelirik mungkin kan ini 2. Sebenarnya udah 2, udah 4. Cuman yang memang saya masukin ke promo ini yang ketiga ini.
0: Oke.
1: Okay. Setelah itu ya memang ke 5 sampai ke 9 ini lagi tahap penyelesaian juga sebenarnya.
0: Oke. Jadi sebenarnya ya produksinya juga semua ikut berjalan beriringan lah ya. Karena emang akan rilis album berarti nanti.
1: Iya.
0: Ini seru banget nih kayaknya nih. Alright, tapi ngomongin soal single terbarunya. Ini berarti berjudul
1: Tak Sejalan.
0: Waduh, ini emang apa kayak film ini ya, Fast Furious itu ya, See You Again itu yang berpisah itu. Kayak udah gak sejalan lagi tuh. Tapi kalau yang kali ini yang tak sejalan ini sebenarnya inspirasi datang dari mana sih bang?
1: Lebih menggambarkan sebuah ya kalau mungkin ke asmara, relationship ya itu kita gak sejalan. Tapi kalau saya sih lebih mencerminkan ke bisnis ya sekarang. Jadi buat mitra bisnis saya, relasi bisnis yang memang udah gak sejalan ya kita cut aja gitu.
0: Berarti sebenarnya inspirasinya dari rekan bisnis, partner bisnis ya. Tapi kalau di lagunya sendiri berarti lebih general lah ya bang?
1: Oh ya, sebenarnya bisa dimaknain buat bokin juga sih.
0: Iya sih. Benar-benar berarti sebenarnya ya orang-orang yang mungkin in relationship tapi udah nggak sejalan itu juga bisa relate di lagu ya, ini berarti bisa. Ya. Widih, gokil. Tapi kalau
1: unisex lah.
0: Benar, semuanya pokoknya bisa menginterpretasi masing-masing ya. Tergantung mungkin kasusnya mungkin lagi sama dari inspirasinya. Mungkin lagi bisnis tapi udah gak sejalan lagi nih ya, bisa ya. Masuk gitu. Mungkin lagi percintaan masuk juga. Persahabatan masuk juga. Benar. Tapi sebenarnya kalau berarti ini tulis sendirian?
1: Iya, tulis sendiri.
0: Ditulis sendiri, tapi kalau dapat inspirasi tuh dari mana aja sih bang sebenarnya?
1: Ya, gimana saya mencerminkan lagunya itu galau, sedih, tapi harus tetap joget.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Wah, itu agak ini ya. Bertolak belakang nih, galau tapi joget. Ya. Gitu. Ah, ini menarik banget nih. Nanti kita bakal bahas lagi tentunya sama Pro 2. Jadi pastiin lo tetap di MLC Music Live Chat. Dan buat lo yang pengen tanya langsung sama Bang Malvin, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi stay tune terus di MLC karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Bang Malvin. Alright, tadi kita ngomongin soal inspirasi lagunya yang diambil dari sebenarnya partner bisnis lah ya, yang udah gak sejalan lagi. Tapi sebenarnya apa yang pengen disampaikan sama seorang Malvin di lagu Tak Sejalan ini sebenarnya?
1: Bisnis itu buat saya jodoh gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bukan sistem.
0: Oke. Berarti kayak ya sebenarnya kayak kita berhubungan juga sama seseorang ya, maksudnya sama pasangan kita, ya itu harus jodoh dan harus klop gitu kan. Bener kan? Dan pokoknya saling apa ya? Kayak toleransi lah, maksudnya apa yang jadi kekurangan kita backup, apa yang mungkin jadi kekurangan kita juga di backup sama dia gitu ya. Lebih ya?
1: Ya, karena ya itu tadi, kalau seandainya ketika kita bangun hubungan hanya mencari keuntungan, ya pas untung aja kita dilayani gitu.
0: Bener, make sense. Iya sih, ya. Bener juga ya.
1: Tapi kalau seandainya ya kita menjalin dengan mitra bisnis kita yang memang sehati lah ya, kita cocok, ya itu tadi, banyak kemudahan di situ.
0: Bener.
1: Itu sih yang memang saya jaga. Jadi memang kalau memang udah gak cocok, ya udahlah kita udah gitu, bukan rezeki ya, buat saya.
0: Bener sih, maksudnya ketika mungkin lagi struggling, kita sama-sama berjuang juga gitu kan, buat kita mungkin ya kalau dalam bisnis kita dapat profitnya lah ya, profit lagi, balik lagi gitu ya. Wow ternyata dalam juga ya. Dan yang gue suka adalah ini juga bisa diinterpretasikan ke, maksudnya ke hubungan lain ya, nggak cuman hubungan partner bisnis gitu kan. Benar. Dan tadi juga dibilang kalau lagi galau kita joget. Wow. Ini agak bertolak belakang ya, maksudnya apa ya, maksudnya yang dikonsepin sama Bang Malvin tuh apa sebenarnya? Biar apa gitu, kita maksudnya kalau lagi galau kok tiba-tiba kita joget, harusnya kan kayak kalau lagi galau kita sedih gitu kan, merah tapi mungkin.
1: Tapi kalau saya ya joget sih, lebih mendominasi dengan musiknya sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi IDM-nya saya bikin tempo mungkin lebih sedikit cepat dan ya mungkin beat dengan irama yang bikin joget juga mungkin sih.
0: Oh wow. Berarti kita harus apa ya, kayak ya udahlah itu kayaknya hal yang perlu dilupakan. Jadi kayak kita going forward aja deh, gitu ya berarti ya.
1: Karena ya kalau seandainya bukan jodoh kita, ya kita pasti dikasih yang lebih baik. Itu sih harus percaya itu juga.
0: Benar. Tapi kalau Bang Malvin sendiri nih, misal lagi galau gitu kan, lo tipe yang maksudnya akan berlarut-larut apa kayak ya udah ketika udah cukup lupain?
1: Gitu. Tergantung nih, kalau seandainya hubungan mungkin ke istri ya mungkin lama mas kita, kalau sama cinta gitu, true love mungkin lama. Kalau untuk bisnis sih ya udahlah, kayak uang aja mengalir gitu, datang dan pergi.
0: Iya sih, benar sih. Kalau emang udah, maksudnya udah gak bisa dapetin uang di sini, kita cari lagi yang lain.
1: Benar gitu.
0: Aduh, gokil. Tapi ada nggak nih, maksudnya biasanya kan ya. Oke, kalau kita ambil berarti dari perspektifnya Bang Malvin gitu kan, ini soal bisnis gitu kan. Tapi mungkin ada nggak maksudnya ketika orang mungkin kecewa gitu kan, gagal mungkin ya dalam hubungan, dalam bisnis juga gitu kan. Ada nggak sih tipsnya biar nggak terlalu berlarut-larut di hal itu aja?
1: Itu sebenarnya masalah kitanya cepat untuk melepaskannya nggak sebenarnya, mengikhlaskannya ya. Kalau seandainya kita cepat melepasnya ya semudah itu aja kita merelakannya ya. Sebenarnya lebih kita ikhlasnya ikhlas nggak gitu. Kalau kita udah ikhlas ya kita lupakan sebentar, nggak bakal lama.
0: Iya sih, berarti sebenarnya balik lagi ke kitanya ya, harus berlapang dada,
1: melepaskannya
0: ya. Jadi biar nggak
1: nempel, nggak
0: nempel. Benar. Jadi nggak terlalu larut ya. Jadi bisa move forward, kita rencanain lagi ke depannya akan seperti apa gitu kan. Waduh. Tapi kalau di lagu ini tadi kan juga udah dibilang ada unsur EDM-nya yang mungkin temponya cukup cepat ya berarti di lagu ini. Sebenarnya emang berarti dari awal bikin udah dirancang seperti ini atau sebenarnya ya, di pertengahan itu ada perubahan nih?
1: Enggak, kalau memang sebenarnya imajinasi saya memang seperti itu cepat
0: dan
1: mudung tak dudur. Jadi memang oi joget nih gitu.
0: Benar.
1: Tapi ya penerapannya itu memang agak butuh waktu sih karena ya karakteristik musiknya yang memang agak susah gitu.
0: Oh, agak lama itu butuh berapa lama tuh berarti?
1: 3 bulanan sih.
0: 3 bulan. Wow, lumayan juga berarti ya. Lumayan. Untuk lagu ini ya. Berarti apa maksudnya kesulitannya tadi ya soal musiknya?
1: Ya, energinya kenapa lu galau bisa sampai joget itu yang saya susah.
0: Oh iya sih.
1: Mencari energi. Bener sih. Nuansa dan tes rasa musiknya itu yang susah.
0: Benar. Karena ya bertolak belakang tadi ya. Kita mungkin lagi galau, energinya mungkin lagi drop-dropnya. Cuman gimana caranya biar kita bisa tetap have fun gitu kayak. Ya udah ini mungkin part of kehidupan aja gitu kan. Kayak udah dilewatin aja gitu ya berarti ya. Wih, gokil. Gokil. Akhirnya gue jadi makin penasaran nih dengerin lagunya. Karena emang ya tadi bertolak belakang kan. Galau tapi kita harus jogetin. Nah itu. Coba dipikir gimana tuh. Jadi daripada bingung gitu kan. Kira-kira menebak-nebak, menerka-nerka. Gimana nih ya gitu kan. Galau tapi harus joget. Nah kita dengerin langsung aja ya. Single terbarunya dari Malvin. Inilah dia Tak Sejalan. Let's go.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo, saya Dedap, saya penyanyi juga penulis lagu asal Bandung. Mau ngucapin selamat buat RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan ya. Yuk dengerin terus RRI, Radio Sepak Bola Dunia.

motif batik Sido Asi merupakan jenis batik yang sering dikenakan dalam acara-acara pernikahan adat Jawa. Batik yang bermuatan gambar tumbuhan atau gunung ini berasal dari dua kata bahasa Jawa, yaitu Sido, yang berarti jadi, terus-menerus, atau berkelanjutan, dan Asi, yang berarti kasih sayang. Sehingga, Sido Asi dapat diartikan sebagai perlambang kehidupan manusia yang penuh kasih sayang. Motif batik satu ini banyak dipakai pada upacara pernikahan, dengan harapan pengantin akan membangun kehidupan rumah tangganya yang penuh cinta dan kasih.

Jaga malam, berikan semarang di Aditya Mansi. Nemenin kamu teman Pro 2. Kita lanjut lagi bacain beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812-6020-9696. Kita ketemu dulu sama Nisrina. Katanya pengen diputerin lagu Ernie Zakri sama Ade Govinda yang masing-masing. Okay, kita masukin ke playlist Nisrina ya. Abis ini aku play ya. Ada Hani juga. Kalau Hani kata pengen request lagunya Keljo, Gelora Asmara. Salam aja buat semua teman Pro 2 yang lagi dengerin. Happy weekend. Yoi. Weekend. Sebuah hal yang ditunggu-tunggu sama orang. Apalagi long weekend. Banyak terjadi di bulan ini ya. Minggu depan kalau gak salah tanggal merah. Itu apa namanya? Hari Kamis tuh tanggal merah. Terus mungkin Jumat hari kejepit. Satu minggu libur. Jadi mungkin minggu depan Bandung agak padat ya, karena itu tanggal merah dan hari kejepit teman Pro 2. Ada siapa lagi nih di WhatsApp? Ada Franda. Franda katanya pengen request lagunya 5 Seconds of Summer yang Young Blood. Okay, on list juga ya. Siap teman Pro 2, nanti udah punya beberapa playlist yang siap putar-diputar buat kamu yang pengen request. Sekalian cerita-cerita juga, weekendnya kamu kemana? Boleh banget. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Atau kamu juga bisa DM ke Instagram @PRO_angga2BDG.

0: Amel, udah belum?
1: Sudah, Bu.
0: Amel, udah belum?
1: Sudah, Bu. Sudah saya posting sesuai perintah Ibu.
0: Amel, udah belum?
1: Udah
0: scrollingnya. Saya lihat kamu dari tadi scrolling terus loh, udah berjam-jam. Bahaya loh. Kebanyakan scroll itu bisa nurunin fokus dan ingatan kamu atau brain rot. Belum lagi nih, doom scrolling. Karena banyak info negatif yang kamu terima. Lebih parah lagi bisa ganggu kamu, khususnya kesehatan mata kamu, pola tidur sampai depresi loh. Mulai sekarang kamu kurangin ya kebiasaan scrolling itu. Kasih waktu tuh ke diri kamu tanpa handphone atau detox digital. Banyakin interaksi sama orang sekitar kita aja. Kontrol diri kamu kalau lagi scrolling ya. Lagian scrolling mulu ngapain sih kamu, Amel? Ngepoin mantan ya?
1: Kan tadi ibu suruh saya cari referensi konten.
2: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati. Stay tune on Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Pro 2
3: Throwback Time.
2: Masih ingat sama lagu

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: saya Elizabeth Salta. Di film Teman Tegar Maira, saya berperan sebagai Maira. Di sini saya mau mengucapkan selamat untuk RRI sebagai pemegang siaran terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin terus RRI Sepak Bola Dunia 2026. Indonesia.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

0: Nusantara. Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
1: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

Jaga malam berikan semuanya di Aditya masih nemenin kamu teman Pro 2 sebelum euforia Persib dan Persija ini semakin menjadi karena minggu akan main tanggal 10. Ada salah satu wakil Bandung juga di cabang olahraga lain yaitu Satria Muda Pertamina Bandung yang bukan tadi malam ya, sekarang udah malam. Tadi jam 6:30 malam itu main di Jakarta di Gor Ciracas teman Pro 2 melawan Hang Tuah Jakarta. Tapi sayang sekali secara hasil Satria Muda Pertamina Bandung ini harus kalah dengan skor akhir yang mungkin tipis ya. Selisih 9 poin teman Pro 2. Ini pertandingannya juga berjalan cukup ketat dari awal nih. Hang Tuahnya sempat unggul 17-15. Terus juga Satria Mudanya sempat bangkit juga balikin keadaan dengan skor 3-4-2-9. Terus momentum semua berubah di kuarter ketiga nih. Mungkin karena dukungan juga dari supporternya Hang Tuah ya. Karena main di kandang nih Hang Tuah. Mereka berhasil comeback dan unggul dengan skor 51-47. Lewat permainan kolektif dan juga defense yang rapat. Dan di kuarter terakhir, Hang Tuah tampil makin tenang, makin disiplin juga. Dan mereka sempat memperlebar jarak poin menjadi 70-60. Dan pada akhirnya berhasil meredam usaha comeback dari Satria Muda sampai dengan akhir laga.

Skor akhir 76-22 untuk kemenangan Hang Tuah, selisih 8 poin teman Pro 2, dan dengan keunggulan Hang Tuah secara standings atau klasemen, Satria Muda Pertamina Bandung masih ada di posisi kedua, sementara lawannya Hang Tuah ini berada di posisi ke-7 IBL 2026. Walaupun mungkin secara posisi Satria Muda udah lolos ya ke playoff, tapi masih ada beberapa pertandingan. Satu lagi sih sebenarnya, hari Minggu itu melawan, Minggu itu lawan apa ya? Lupa. Satria Muda. Satu pertandingan lagi nih sebelum playoff teman Pro 2. Oh, Pelita Jaya. Benar, Pelita Jaya. Oke. Okay. 10 Mei 2026 SM akan menghadapi Pelita Jaya Basketball Jakarta di hari Minggu jam 7 di markasnya Pelita Jaya. Walaupun ya dua-duanya juga udah ini sih udah pasti lolos ke playoff. Ini lebih ke memperebutkan posisi pertama dan menentukan siapa lawan siapa nanti di playoff teman Pro 2. Ya we'll see. Di hari Minggu pertandingan akan seperti apa? Akan ada dua derby ini berarti Bandung Jakarta ya di hari Minggu nanti. Ada Persib lawan Persija dan juga Pelita Jaya lawan Satria Muda.

benar-benar ini benar-benar sengit banget sih. Derby Bandung Jakarta hari Minggu bakalan ada dua cabur sekaligus, basket dan juga sepak bola teman Pro 2, dan dua-duanya ada di posisi atas nih. Persib sekarang ada di posisi pertama, Satria Muda ada di posisi kedua. Tapi kalau menang di pertandingan nanti hari Minggu, ada kemungkinan akan ada di posisi pertama. We'll see. Semoga keunggulan akan menuju ke tim Satria Muda Pertamina Bandung dan juga Persib Bandung. Amin.

0: Bahaya gak sih kretekin tangan? Kretek pada tangan terjadi bukan karena suara dari patah tulang atau retak tulang. Dilansir dari Hello Sehat, di antara tulang terdapat sendi yang memiliki cairan sebagai pelumas bernama sinovial. Cairan ini mengandung oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida. Ketika tangan kita kretek, cairan di dalam sendi ini menghasilkan gas dan gelembung sehingga pecah. Jadi, kalau keseringan dikhawatirkan bisa menyebabkan sendi bengkak.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zed.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Jaga malam barengan sama orang di Aditya Mansyah nemenin kamu teman Pro 2. Lanjut lagi nanti bakalan bacain beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812-6020-9696. Ada siapa lagi nih? Ada Lara. Assalamualaikum, selamat malam Kak. Mau izin request lagu boleh nggak Kak? Boleh dong Lara. Pengen dengerin lagu apa? Coba kasih tau Randy di WhatsApp ya Lara ya. Ada Franda juga hadir malam ini, pengen request lagunya Jazz Bersamamu. Spesial buat someone yang jauh di sana, berharap kita di tempat yang sama tapi harus berjauhan. Waduh, LDR sepertinya. Sabar ya yang LDR. Walaupun secara statistik LDR itu tidak berhasil, tapi mungkin kamu akan menjadi bagian besar yang juga tidak berhasil. Enggak, kamu bisa menjadi bagian kecil yang berhasil, ya kan? Karena banyak juga teman Randy yang zaman kuliah dulu, teman Randy kuliahnya di Bandung, terus pacarnya kuliah di Jakarta, ada yang di Bogor, terus ada yang kuliah di Surabaya juga. Tapi setelah lulus tuh ada yang dituju gitu. Nanti ketika kita bareng-bareng lulus, dia bakal nikah, atau seenggaknya setelah lulus nanti bakal satu kota lagi, entah itu di Bandung ataupun di kota yang satunya lagi gitu. As long as ada tujuannya sih, ada kayak semacam tenggat waktunya gitu loh. Kalau dari yang Randy lihat, biasanya yang berhasil kayak gitu. Kecuali kalau emang LDR-nya tidak ada tujuan, tidak ada tenggat waktu gitu ya, sampai kapan tuh kita LDR, biasanya nggak works. Nggak tahu juga sih, Randy belum pernah LDR, tapi sepenglihatan Randy sih biasanya kayak gitu yang works. Ada Dava juga hadir. Kalau Dava katanya pengen request A Cloud Story. Dia, salam aja buat semua teman Pro 2 yang weekendan di Bandung. Selamat bermacet Ria. Uy, yakin banget bakal macet nih. Tapi bakal sih. Gak tahu juga sih ya. Kalau lihat tren minggu lalu sih lumayan padet. Terus karena banyak event juga di Bandung, ya kan. Terus ini mungkin dipengaruhi juga sama cuaca kali ya. Menurut itu udah bete banget kalau misalkan Bandungnya macet plus hujan. Waduh, itu ripuh tuh. Kasian juga yang di daerah Dago atas ya, yang daerah Lembang, daerah Ciwidey gitu, udah macet-macetan. Terus yang pakai motor juga hujan-hujanan gitu. Asa hariwang ninggalin nanti. Semoga cuaca mendukung buat minggu ini kamu weekendan sama Pro 2. Anyway, buat kamu yang mungkin lagi nyantai-nyantai atau mungkin lagi di jalan, pengen dengerin lagu favoritnya kamu, pengen sekalian cerita-cerita juga, boleh banget. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_bdg. Masih dijaga malam barengan sama Randy Aditya.

Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebelumnya, hanya pernah ada dua tuan rumah, yakni Jepang dan Korea Selatan pada Piala Dunia 2002. Kolaborasi ini antara ketiga tuan rumah menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola di kawasan tersebut.

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Siapapun pasti sudah mengenal yang namanya blangkon. Blangkon adalah tutup kepala yang digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Blangkon sebenarnya bentuk praktis dari iket yang merupakan tutup kepala yang dibuat dari kain batik. Tidak ada catatan sejarah yang dapat menjelaskan asal mula pria Jawa memakai ikat kepala atau penutup kepala ini. Ada sejumlah teori yang menyatakan bahwa pemakaian blangkon merupakan pengaruh dari budaya Hindu dan Islam yang diserap oleh orang Jawa. Menurut para ahli, orang Islam yang masuk ke Jawa terdiri dari dua etnis, yaitu keturunan Cina dari daratan Tiongkok dan para pedagang Gujarat. Para pedagang Gujarat ini keturunan Arab. Mereka selalu mengenakan sorban, yaitu kain panjang dan lebar yang diikatkan di kepala mereka. Sorban inilah yang menginspirasi orang Jawa untuk memakai ikat kepala seperti halnya orang keturunan Arab. Pada zaman dulu, blangkon memang hanya dapat dibuat oleh para seniman ahli dengan pakem atau aturan yang baku. Semakin memenuhi pakem yang ditetapkan, maka blangkon tersebut akan semakin tinggi nilainya. Seorang ahli kebudayaan bernama Becker pernah meneliti tata cara pembuatan blangkon ini. Ternyata pembuatan blangkon memerlukan satu keahlian yang disebut virtuoso skill. Penilaian mengenai keindahan blangkon, selain dari pemenuhan terhadap pakem, juga tergantung sejauh mana seseorang mengenal akan standar cita rasa serta ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi standar sosial. Pakem yang berlaku untuk blangkon ternyata bukan hanya harus dipatuhi oleh pembuatnya, tetapi juga oleh para penggunanya.
1: Mau tahu? Simak terus Pro 296 FM RRI Bandung, suara kreativitas.
2: Pro 2 FM.

Tua Pro 2, thank you banget buat kamu yang udah dengerin Jaga Malam barengan sama Randy sampai di jam 11 malam ini. Thank you buat kamu yang udah request-request. Thank you juga buat kamu yang udah cerita-cerita. Tadi ada beberapa ya, ada Lara, ada Nisrina juga. Terus juga ada Tian. Ada Bang Fahri juga. Thank you pokoknya Tua Pro 2 buat kamu yang udah dengerin ya. Abis ini bakalan ada Jazz More Music barengan sama lagu-lagu yang udah disiapin sama music director kita Rio. Sampai nanti jam 12 malam buat temenin persiapan istirahatnya kamu. Atau mungkin on the way pulangnya kamu. Sampai nanti jam 12 ya. Radinya pamit teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sesar Lembang. Patahan aktif yang membentang dari Bandung Barat hingga Timur Lembang. Terlihat diam, namun menyimpan potensi gempa yang besar. Bencana tak bisa dicegah, tapi kita bisa siap menghadapinya. Kenali resiko di sekitarmu. Pastikan rumah aman dan tahan gempa. Siapkan tas siaga berisi air, makanan darurat, P3K, senter, dan dokumen penting. Latih keluarga untuk tahu cara evakuasi yang benar. Ketika bumi bergerak, jangan panik. Lindungi kepala, berlindung di tempat aman, dan segera evakuasi setelah gempa berhenti.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Buat apa sih kamu bawa gembok segala?
1: Oh ini, buat tambahan pengaman motor aku.
0: Emangnya motor kamu gak ada kuncinya?
1: Ada sih.

0: Ya, cuman biar lebih aman aja. Saat ini kan rawan pencurian kendaraan bermotor. Selain kunci pengaman, parkir kendaraan kita pun gak boleh sembarangan.
1: Oh, betul juga ya. Jadi, kita harus lebih waspada ya demi keamanan.
0: Betul. Des, tapi tahu gak kunci apa yang paling susah lepas?
1: Kunci apa? Emang ada emang?
0: Kucinta padamu.
2: Pro 2 FM, Pusat Kreativitas.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.

0: keluarin barang berharga. Cepat.
1: Eh, apa ini? Tolong, tolong, tolong.
2: Oi, Spider-Man. Hei, balikin barang dia.
0: Waduh, ampun Kang Spider-Man, ampun, ampun.
1: My Spider-Man, makasih banyak ya.
3: Sama-sama, Teh. Lain kali, kalau pulang malam gini tuh harus hati-hati. Apalagi kalau udah di atas jam 10, mending lewat jalan yang rame deh. Kalau bisa, jangan pulang sendiri. Terus kalau terjadi apa-apa, jangan panik. Cari bantuan terdekat dan ingat, jangan sekali-kali ngeluarin HP di jalanan umum. Saya pergi dulu ya, Teh, untuk menjaga bumi ini. Radio Republik.

Semua Produa, sampai disinilah tugas kami menemani teman Produa dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Produa. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi sahabat kreatif, sahabat teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Sabtu, tanggal 9 Mei tahun 2026. Dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Selamat datang di Spada barengan sama Lala hari ini yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 siang nanti. Seperti biasa dari jam 5 sampai jam 6 kita akan mendengarkan dulu musik-musik ya teman Pro 2. Dan lalu setelah itu dari jam 7 sampai jam 12 kita akan mendengarkan informasi menarik dan kamu juga bisa request lagu di Pro 2 Hitlist nantinya. So sekarang enggak usah lama-lama, kita langsung dengerin dulu aja lagu-lagu religi dan juga kajian subuh teman Pro 2. Tetap stay tune terus di 96.7 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana atas berkah rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah kita dapat diberikan nikmat iman dan Islam, dan yang paling utama adalah nikmat sehat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menemani beberapa menit ke depan, dan insyaallah akan membahas tentang curhat hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, semua orang pasti pernah merasakan sesuatu yang tidak diinginkan. Seseorang pasti mempunyai masalahnya masing-masing, dan pastinya mempunyai problem masing-masing. Di saat tertentu orang hidup bahagia dan senang, di saat tertentu juga orang merasakan kesulitan, merasakan kesedihan, merasakan pilu. Dan itulah sunnatullah. Dalam menyikapi masalah kehidupannya, orang memiliki beragam tindakan untuk memecahkannya. Ada yang mencurahkan perasaannya dan unek-uneknya kepada keluarga, ada yang mencurahkan unek-unek dan masalahnya kepada saudara-saudara, ada juga yang berbicara, yang curhat kepada benda-benda mati. Apalagi sering dijumpai, tidak sedikit orang yang apabila mempunyai problem itu, selalu ia curhatkan di jejaring sosial, selalu ia curhatkan di Facebook, di IG, bahkan di TikTok-TikTok juga, sehingga semua orang mengetahuinya, apa yang telah seorang tersebut alami. Dan yang paling parah lagi, ada pula seseorang yang status update-nya adalah kegalauan, seakan-akan tiada hari tanpa kebahagiaan. Semua yang ditulisnya adalah situasi mengerikan dalam hidupnya. Masalah-masalah kepada teman, guru, orang tua, atau bahkan masalah rumah tangga diceritakan di sosmed sana. Tak peduli apakah itu aib ataupun bukan. Yang paling disedihkan adalah tidak sedikit di antara kaum muslimin yang masih saja percaya kepada dukun ataupun peramal. Sehingga tatkala ia memiliki masalah, yang pertama kali terbetik dalam hatinya adalah segala sesuatu untuk mendatangi seorang dukun. Hanya untuk mencari solusi saja. Sungguh ini adalah kelemahan dan kejahilan yang selalu terbenak di dalam seseorang, apalagi sedang mengalami masalah. Tidakkah mereka tahu bahwa orang yang mendatangi dukun itu bisa menyebabkan kekafiran? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, yang artinya, siapa yang mendatangi peramal atau dukun lalu membenarkan apa yang diucapkannya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Riwayat Imam Ahmad dalam Musnad, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan menilainya sahih, dan Al-Baihaqi. Hadirin rahimakumullah, dimanapun antum berada, sesungguhnya semua masalah itu tidak sepantasnya disebar dan diceritakan kepada orang lain. Lantasnya, masalah itu hanyalah diceritakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa seseorang itu ingin mencurhatkan, ingin menceritakan kepada orang lain, seakan-akan orang lain itu bisa untuk menyembuhkan masalah itu, bisa untuk menyembuhkan rasa sakit itu. Dan tentunya lupa terhadap Allah.
yang memberikan rahmat kepadanya. Tadi yang telah saya sebutkan, yaitu nikmat sehat. Dan juga Allah itu, saking sayangnya kepada kita, Allah itu memberikan ujian. Ujian itu berupa masalah lah, berupa gundah gulana. Supaya apa? Supaya kita itu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya masalah itu ada solusinya. Masalah itu tentunya ada jalan keluarnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dua kali di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Hadirin rahimakumullah, dijelaskan dalam ayat tersebut bahwasanya inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, yang artinya bukan setelah kesulitan itu ada kemudahan, tapi bersama kesulitan itu ada kemudahan, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada kita berupa masalah, berupa gundah gulana kepada kita. Tidak lain tidak bukan, itu merupakan kasih sayang Allah, yang mana kita selayaknya apabila ada masalah itu, larilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa pun dosa kita, seberapa banyak pun apa yang telah kita laksanakan yang menentang terhadap aturan Allah, tetap kita curhat kepada Allah. Karena kita milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita melaksanakan ibadah, kita melaksanakan maksiat, yaitu karena kita, karena nafsu kita. Kebanyakan manusia itu saat senang lupa kepada Allah, tetapi saat sedih kembali kepada Allah, tapi tidak apa-apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang terhadap kita. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman bahwasannya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Jadi curhatlah hanyalah kepada Allah, jangan sampai mengumbar-ngumbar aib, mengumbar-ngumbar masalah hanya kepada manusia, apalagi terhadap paranormal ataupun dukun. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Sungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah. Dan hilap dan kesalahan itu hanyalah dari kebodohan saya sendiri. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kamu? Nama Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Tangkuban Parahu yang kemudian membentuk telaga. Kota Bandung saat ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya.

ini, teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari, hari Senin sampai Minggu, jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM, Bandung, teman terbaik kamu.

Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih menjadi dua nama terbesar dalam sepak bola dunia. Banyak analis memperkirakan Piala Dunia FIFA 2026 bisa menjadi penampilan terakhir mereka di ajang ini, mengingat usia mereka menginjak akhir 30-an hingga awal 40-an pada tahun 2026.

0: Kami dari
1: Juicy Lucy.
0: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sepertinya sama tatapan khas matanya masih yang lama.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makanan bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.
2: FM, teman terbaik kamu.

0: Intermezzo.
1: Cangkacang panjang anu panjang ucing.
0: Alan,
2: kenapa kaca spion ada dua?
0: Karena kalau tiga, yang ketiga pasti juring.
2: Ya, kamu bukan muhrim.
0: Oh gitu.
2: Ya, jangan berdua-dua.
0: Oh ya ya ya ya ya.
3: Karena kalau tiga, yang ketiga itu sakit hati.
0: Cemburu, itu cemburu.
2: Itu orang ketiga beda.
0: Apa tuh Alan?
2: Jadi jawabannya adalah, kenapa kaca spion ada dua? Kalau satu kesepian.

0: Pro 2. Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Selamat datang di Info Pro 2 atau Pro 2 di Spada ditemani sama Lala tentunya hari ini sampai jam 12 siang nanti.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
2: Untuk informasi pertama, menjelang Piala Dunia FIFA bulan depan, aktor yang dinominasikan Oscar Timothy Chalamet bekerja sama dengan Adidas, Bad Bunny, dan kelompok pesepak bola papan atas untuk bermain film pendek berjudul Backyard Legends. Timothy Chalamet mengabarkan lewat unggahan media sosialnya bahwa film pendek itu menunjukkan bahwa dirinya merupakan seorang penggemar berat sepak bola, dilansir dari The Wrap Kamis. Para olahraga yang terlibat dalam buatan film Backyard Dragons termasuk Lionel Messi, Trinity Rodman, Lamine Yamal, Jude Bellingham, Zinedine Zidane, Alessandro Del Piero, hingga David Beckham, dan masih banyak lagi.
0: Info Pro 2.
2: Info Pro 2. Informasi kedua teman Pro 2 ada dari penyanyi ternama Shakira yang mengenakan aksesoris kepala karya desainer aksesoris Rinaldi Ayunardi dalam video klip atau music video MV lagu baru Coka Coka, hasil kolaborasinya dengan penyanyi Anita. Aku bahagia dan bangga mendapatkan permintaan kembali dari Shakira untuk ketiga kalinya memakai karyaku, kata Rinaldi pada Kamis. Desainer kelahiran Medan itu menuturkan bahwa dia sekitar 1,5 bulan lalu menerima permintaan dari pihak Shakira untuk membuatkan tiara. Namun permintaan tersebut tidak disertai dengan penjelasan mendetail mengenai detail hiasan kepala yang diinginkan oleh sang musisi.
0: Info Pro 2.
2: Info Pro 2. Informasi terakhir teman Pro 2, agensi Adore yang akhirnya membuka suara soal rumor kembalinya Minchi ke grup New Jeans. Rumor ini ramai dibahas fans setelah akun Instagram resmi New Jeans menggugah beberapa foto kue yang dibuat langsung oleh Minchi untuk penggemar yang datang ke kafe ulang tahunnya. Lansir dari Sofi pada Kamis, unggahan tersebut langsung memicu spekulasi kalau Minchi bakal segera kembali beraktivitas bersama grup. Dan mendengar rumor yang berkedar, Adore mengatakan kalau saat ini pihak agensi masih melanjutkan diskusi internal terkait aktivitas Minchi ke depannya.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Ih, kenapa sih? Kenapa sih? Heboh banget kayaknya. Itu apaan tuh? Pemuda tangkap bencana.
1: Sesuai pasal 27 huruf B Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa setiap orang berkewajiban melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Itu berarti negara mengundang setiap warga negara untuk terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Pembentukan kelompok tanggap bencana dibentuk karena mengingat populasi anak muda yang cukup besar dan dapat mendorong rasa solidaritas anak muda.
2: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Kok kamu goyang-goyang sih?
1: Coba nih, dengerin lagunya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Bukan, kamu juga goyang-goyang.
2: Enak juga nih lagunya. Pantesan kamu goyang-goyang.
3: Peneliti dari University Oslo, Alexander Refsa menjelaskan kalau gerakan seseorang biasanya akan lebih mudah terpicu saat musik memiliki ketukan atau hentakan kuat. Bahkan, saat seseorang tidak merasa melakukan gerakan pun, tetap ada bagian tubuhnya yang bergerak saat musik dimainkan. Jenis musik apapun, disertai ketukan yang teratur, juga akan memiliki pengaruh yang sama.
4: Tarik ses! Semongkol!

0: kok. Kita harus pemanasan dulu sebelum masuk kolam renang. Terus jangan lari-lari di sekitar kolam renang karena biasanya licin. Jangan juga bercanda berlebihan, kayak saling dorong tuh contohnya. Terus ya, jangan lupa buat pakai perlengkapan berenang. Dan tempatkan juga pelampung di dalam jangkauan.
1: Ya simple sih, gak. Tapi yang lain juga mesti diingetin.

0: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Waspadai bahaya kebocoran gas beracun di lingkungan sekitar kamu. Gas beracun bisa menyebar cepat, tidak berwarna, dan sering tidak berbau. Tetap tenang dan lakukan langkah berikut. Pertama, segera menjauh dari sumber kebocoran. Kedua, tutup mulut dan hidung dengan kain basah atau masker. Ketiga, bergerak ke arah yang lebih tinggi dan menuju area terbuka dengan sirkulasi udara yang baik. Keempat, hindari penggunaan api atau listrik yang bisa memicu bahaya tambahan. Jika kamu mengalami pusing, batuk, dan sesak, segera cari pertolongan medis. Keselamatan kamu adalah prioritas. Tetap waspada, tetap tenang, dan selalu siap menghadapi keadaan darurat.
1: Hai guys, ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
0: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 3 menu makanan yang wajib ada kalau pagi-pagi.
1: Nasi uduk, bubur,
2: gorengan,
1: kupat tahu.
0: Apa sih 3 hal yang bikin kamu good mood?
1: Hah? 3 hal yang bikin good mood?
2: Komedi,
3: kopi,
1: good movie,
2: gajian,
1: cinta.